0: laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai, ya.

visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal mengikuti upacara hari jadi Kalteng ya teman Perdua. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berangkat! Let's go!

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Dewi di studio. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Septina Trisnawati bersama rekan saya
1: Ayu Isti Prabandari di lapangan.
0: Iya, di halaman kantor gubernur Kalimantan Tengah, di mana pagi hari ini sudah mulai berlangsung upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Dan cuaca pagi hari ini gimana, Yu?
1: Cuaca pagi hari ini cukup mendung, tadi sempat panas juga, tapi di sini masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya tamu-tamu undangan dan semua masyarakat yang menghadiri di acara HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ini menyambut dengan gembira hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini.
0: Kak. Betul sekali, dan iya. Terlihat juga para tamu undangan pada pagi hari ini mengenakan pakaian batik khas Kalimantan Tengah atau benang bintik ya, Ayu. Dan juga untuk yang prianya terlihat mengenakan lawung, dan untuk yang wanitanya mengenakan sumping. Nah, saat ini terdengar sawi-sawi mungkin lagu Mamut Menteng, ini tandanya Inspektur Upacara, yakni maksud kami pemimpin upacara, yakni Pak Gubernur Kalimantan Tengah sudah hadir di lokasi ini.
1: Ya, dan saat ini pendengar kita saksikan semuanya di sini, semuanya masyarakat Kalimantan Tengah menyaksikan datangnya Gubernur Kalimantan Tengah bersama rombongan untuk sama-sama kita dengarkan dan simak perhelatan upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, pendengar.
0: Iya, dan Ayu juga pendengar, kita tahu bahwa hari ini merupakan puncak 23 Mei peringatan hari jadi Kalimantan Tengah. Namun sebelum-sebelumnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya yang sudah dilaksanakan yakni melakukan anjang sana ke panti-panti asuhan bersama dengan organisasi perangkat daerah dan juga mitra. Tentunya ini juga ingin berbagi kebahagiaan seperti itu ya, dengan anak-anak di panti asuhan, kemudian juga ziarah ke makam pahlawan seperti itu ya, dan juga tentunya yang juga bisa melibatkan masyarakat luas yakni Kalteng Expo dan juga Festival Budaya Isen Mulang. Nah, kalau Ayu sendiri melihat seperti apa Kalteng Expo ini, masih sampai sekarang masih berlangsung ya, sampai hari ini ditutup berakhirnya.
1: Saya sendiri melihat, pendengar, Kalteng Expo ini menjadi salah satu sarana begitu untuk promosi UMKM begitu. Kemudian juga promosi produk-produk dari Kalimantan Tengah, khususnya seperti produk-produk kreatif batik, kemudian ada lawung dan semua kerajinan kesenian lainnya. Itu menjadi suatu acara yang menarik begitu. Jadi ini bisa menjadi hiburan sekaligus juga mempromosikan UMKM dan mendukung perekonomian Kalimantan Tengah sendiri.
0: Baik. Sayangnya yuk ya, ini mungkin beberapa waktu ini seringkali hujan ya di saat malam hari. Mungkin ini juga jadi salah satu penghambat seperti itu ya, untuk masyarakat mau jalan-jalan gitu ya ke Kalteng Expo. Tapi untungnya tidak setiap malam juga ya hujan. Jadi Kalteng Expo yang juga dibuka sejak siang hari juga masyarakat bisa datang, selain melihat tadi yang sampaikan UMKM mempromosikan produk-produk terbaiknya gitu ya, organisasi perangkat daerah dan juga lembaga pemerintahan bisa menyampaikan, mensosialisasikan apa saja capaian-capaian atau apapun yang sudah mereka kerjakan seperti itu ya, untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa efisiensi anggaran ini tidak menghalangi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku UMKM untuk terus berkreasi seperti itu ya, memanfaatkan semua yang ada gitu ya, untuk bisa memberikan atau menunjukkan yang terbaik khususnya di peringatan hari jadi Kalimantan Tengah ini.
1: Dan satu lagi, pendengar, di Kalteng Expo itu juga dinas-dinas kemudian seperti layanan-layanan masyarakat begitu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengatur atau layanan masyarakat yang bisa di dibagikan atau dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi seperti SAMSAT begitu, atau SIM. Kemarin juga sempat ramai juga saya mengunjungi di Kalteng Expo di malam hari, walaupun hujan juga, tapi para pengunjung juga sangat antusias menyaksikan begitu berbagai kesenian atau lomba-lomba yang masih berlangsung di Kalteng Expo itu sendiri.
2: Jadi di luar Kalteng Expo ya, di halaman Gor Indoor kilometer 5 Cilikriwut, dan juga di bagian dalam di Gor Indoornya dilaksanakan berbagai lomba untuk Festival Budaya Isen Mulang. Sangat menarik juga lomba-lomba ini, juga turut menarik perhatian masyarakat ya, karena di sana dilombakan olahraga tradisional, kemudian juga lomba memasak kuliner tradisional seperti kenta. Ayu pernah makan kenta belum?
1: Jujur belum, Kak.
2: Belum ya.
1: Ini baru pertama kali saya menyaksikan begitu ramainya, begitu antusiasnya masyarakat Kalimantan Tengah untuk menyambut hari ulang tahun ini sendiri. Dan kita juga menyaksikan juga selama satu minggu terakhir ini banyak sekali perhelatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Festival Budaya Isen Mulang maupun dengan Kalteng Expo itu sendiri.
2: Iya, memang salah satunya Festival Budaya Isen Mulang tadi yang sampaikan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Ayu dan pendengar, kita akan segera mengikuti rangkaian upacara hari jadi ke 69 Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Silakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan.
1: Istirahat di tempat. Ah.
0: Upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 dengan tema Betang Humaita dimulai. Diawali dengan penganugerahan gelar adat kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai. Akan didahului dengan pembacaan Kapakan Pumpung Itah Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yulindra Dedi, SSTP, MSI.
2: Kapakat Pumpung Itah, Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Tabe salamat Lingguna Latai, salam saujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Dengan memohon berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Hapakat memberikan dan menetapkan gelar kehormatan adat kepada Pangdam 22 Tambun Bungai Bapak Mayor Jenderal TNI Jainul Arifin SAP MSC dengan gelar Mantir Hai Penambahan Antang Baputi Karambang Lewu Due Barabambai Hambalat Rundung Telu Hatarentai Tisan Mandui Asep Sandawa Laut Nyaruntai Paluru Barantai, yang berarti orang yang bijaksana, gagah berani, mampu menjaga pertahanan, keamanan secara khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam lingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengangkatan sebagai warga masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah kepada tokoh dan pejabat daerah sebagai bagian dari masyarakat adat untuk turut serta bertanggung jawab membangun Provinsi Kalimantan Tengah dengan menjaga keharmonisan hubungan antar elemen masyarakat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana filosofi Huma Betang dan prinsip Belum Bahadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Forum Koordinasi Damang Kepala Adat, Koordinator Wawan Embang, Sekretaris Hari Gato, mengetahui Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum Haji Agustiar Sabran S.I.Kom, Mantir Hai Rangkang Duhung Pasihai Teras Ruji DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Selesai.
3: Selanjutnya berkenan dengan hormat Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya, Bapak Parada Lewis KDR SAG MSI menuju tempat penganugerahan.
4: Ya, Ayu dan juga
3: selanjutnya pendengar, kami undang dengan hormat Panglima Kodam 22 Tambun Bungai Bapak Mayjen TNI Zainul Arifin SAP MSC menuju tempat penganugerahan
4: tengah ini menganugerahkan gelar adat Dayak kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai Bapak Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dan juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Bapak Nur Cahyo Jungkung Madio SHMH. Dan saat ini Gubernur Kalimantan Tengah yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan prosesi penganugerahan gelar adat Dayak untuk kedua pejabat negara yang pada kesempatan pagi hari ini hadir kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai.
5: Ya, dan saat ini para hadirin dan tamu undangan juga berdiri untuk menghormati dan menyaksikan penganugerahan gelar yang diberikan oleh Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dengan Bapak Nur Cahyo Jungkung Madyo, pendengar.
4: Cukup panjang ya gelar adat Dayak yang diberikan tadi, ya. Dan juga setiap katanya itu memiliki arti. Seperti untuk Kepala Panglima Kodam 22 Tambun Bungai, Bapak Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, untuk gelar adatnya yakni Mantir Hai Panambahan Antang Baputi Karambang Lewu Due Bara Bambai Hambalat Rundung Telu Hata Rentai Tisan Mandui Asep Sandawa Laut Nyaruntai Paluru Barantai.
2: Dilanjutkan dengan pasangan Lilis Lamiah.
4: Dan Ayu juga pendengar, memang di Provinsi Kalimantan Tengah ini kerap kali kepada pejabat negara maupun petinggi-petinggi pemerintahan ini biasanya yang masuk ke Kalimantan Tengah yang melaksanakan tugas maupun yang datang ke Kalimantan Tengah ini berkesempatan diberikan gelar kehormatan dari Forum Koordinasi Damang Kepala Adat. Ini bentuk penghargaan, penghormatan dan juga kerap kali juga adalah doa untuk mereka yang menjalankan tugas di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah supaya dalam melaksanakan tugas-tugas bisa melaksanakan dengan baik seperti itu dan juga dengan jiwa kepemimpinan yang baik sehingga tugas-tugas bisa terlaksana dengan arif dan bijaksana seperti itu.
5: Dan ini juga bisa kita lihat pendengar dengan diberikannya gelar untuk Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dengan Bapak Nur Cahyo Jungkung Madyo ini juga menjadi bentuk begitu dari masyarakat Kalimantan Tengah yang masih menjunjung nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur begitu dan itu juga memberikan suntikan semangat kepada para petinggi negara yang saat ini sedang bertugas untuk bersatu dan memberikan kepemimpinan terbaik dengan nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini sendiri.
4: Penghormatan seperti ya kepada nilai adat, nilai budaya yang ada di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah dan harapannya juga para pemimpin ini juga bisa menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.
2: Diberikan sertifikat penghargaan langsung.
4: Ya, saat ini berlangsung prosesi penganugerahan kepada Kodam 22 Tambun Bungai dengan pemasangan baju adat dan juga kelengkapannya oleh Forum Koordinasi Damang Kepala Adat dan juga Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ada juga prosesi yang di sini disebutkan Tampung Tawar, Ayu, oleh Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya. Tampung Tawar ini biasanya menggunakan daun pandan, Ayu, dan diberikan semacam air yang berisi parfum juga. Dan apa ada beras seperti itu yang ditaruhkan di kepala seperti itu dan di apa air parfum tadi kemudian dipercik-percikan kepada orang yang diberikan tampung tawar seperti itu.
5: Itu jadi bentuk simbolis begitu ya.
4: Betul.
5: Dari prosesi yang kita sedang saksikan saat ini.
0: Prosesi penganugerahan selesai. Gubernur Kalimantan Tengah, Panglima Kodam 22 Tambun Bungai, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan.
1: Istirahat. Di tempat. Gerak.
0: Sejarah singkat.

0: Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam tiga kabupaten, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, segala keinginan, hasrat rakyat dari tiga kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya sayup-sayup, karena ternyata pemerintah pusat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, yaitu tentang pembentukan daerah swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957. Sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif, menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di tiga kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandau Telawang Pancasila. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember tahun 1956 dengan pimpinan Ketua Presidium Mahir Mahar. Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama pada diktum resolusi selengkapnya, mendesak kepada pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember 1956, antara lain menetapkan, terhitung mulai 1 Januari 1957, membentuk kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut. 18 Mei 1957, Gubernur RTA Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih ialah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari 1960. Masa bergulir waktu hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002. Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.
1: Di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, Kalimantan Tengah terus bergerak maju, pembangunan dipercepat, pelayanan diperkuat, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas. Berbagai penghargaan berhasil diraih, diantaranya

0: prestasi demi prestasi menjadi bukti kerja nyata untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
1: Adapun gubernur dan penjabat gubernur yang pernah dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Dirgahayu ke-69 tahun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng berkah, maju dan sejahtera. Maju dan jayalah bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah penuh keberkahan.

0: Ya, pendengar dan juga Ayu, kita barusan mendengarkan, dibacakan atau diputarkannya video mengenai sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentunya hari ini Kalimantan Tengah sudah memasuki usianya yang ke-69 tahun. Bukan waktu yang singkat ya, setelah
1: Gubernur Kalimantan
0: dari Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Upacara, menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Ya, saudara pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Inspektur Upacara sudah berada di mimbar upacara. Dan pagi hari ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengenakan batik khas Kalteng berwarna dominan biru muda, kemudian menggunakan rompi yang terbuat dari kulit kayu, seperti itu ya, ciri khas Dayak Kalimantan Tengah. Dan juga di kepala terdapat semacam lawung, tapi berbentuk burung enggang ya, dan juga bulu burung enggang. Ajudan beliau juga mengenakan warna senada ya, lawung dan juga batik Kalteng berwarna biru muda. Dan tampak juga hadir di antara tamu undangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tadi, selain Pangdam 22 yang mendapat gelar kehormatan adat Dayak, juga hadir Kapolda Kalimantan Tengah sama istri dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah yang lain.
1: Pataka Isen Bulan memasuki lapangan upacara.

0: pasukan tanda kehormatan dengan membawa lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Isen Bulak yang artinya pantang mundur. Pasukan tanda kehormatan Isen Bulak membentuk formasi Talawang sebagai salah satu elemen sakral yang melambangkan identitas, kedaulatan, dan kehormatan budaya di bumi Tambun Bungai. Formasi ini merupakan manifestasi perlindungan dan keberanian serta mencerminkan sifat pantang menyerah yang diwariskan oleh para leluhur Dayak dalam
1: dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan saat ini pendengar kita saksikan
2: bentuk Talawang yang
1: meruncing kita
2: kedepan.
1: Dengarkan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Dan lambang daerah ini saat ini dibawa oleh pasukan pengibar atau pasukan paskibraka, begitu pendengar, untuk kita sama-sama saksikan di sini semua para tamu undangan dan para peserta upacara juga menyaksikan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3: Pasukan pengiring Adenan Kumara Theodor Tukan STMIP, Muhammad Rangga Januari STMIP, Lutra Sidiki Adinugraha STMIP, Muhammad Rido Muttakin Haryo STMIP, Rio Marcelino STMIP, dan Muhammad Ilham STMIP.
4: Itu tadi dibacakan ya nama-nama pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang membawa lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka adalah tentunya putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang pagi hari ini mengenakan pakaian atribut lengkap paskibraka.

0: go!
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.

0: 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan.
0: Dalam permusyawaratan.
1: Perwakilan.
0: Perwakilan.
1: 5.
0: 5.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Saudara pendengar, saat ini akan dilaksanakan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arton S. Dohong.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, demikian pendengar dan juga Ayu, baru saja Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arton S. Dohong selesai membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan amanat Inspektur Upacara.
2: Amanat Inspektur
0: dari Gubernur Upacara Kalimantan Tengah Agustiar Sarap Sabran.
3: Istirahat. Di tempat.

bubur ikan lele. Hari ulang tahun Kalimantan Akhir ke-63 memang sangat luar biasa le. Kami sangat bahagia hari ini, sangat gembira karena kehadiran kami karena Kalimantan Tengah berulang tahun ke-69. Tidak mudah untuk mencapai untuk itu. Setiap orang pasti ada zamannya.

0: setiap zaman pasti ada orangnya, itu dipastikan. Terima kasih para pendulu kami bisa sampai seperti sekarang ini. Saya tahu tadi rekan-rekan adik-adik mahasiswa khususnya anak-anak SMA lihat pada gelisah karena sangat panas. Kalau sebelah kiri ini terlatih sudah, kalau sebelah kanan ini setengah terlatih. Maka untuk itu yang sebelah kanan ini nanti makan nasi padang sama Pak Gubernur. Yang sebelah kiri ini Pak Gubernur doakan semoga panjang umur, sehat, berbahagia sama istrinya. Ya, supaya tadi Pak Pangdam, Pak Polda aja juga di tempat ini semoga memperhatikan jenjang kepangkatannya. Mau enggak? Terima kasih ya, boleh ditagih nanti ya. Tapi ya jangan jam tua-tuanya ya. Kalau setengah tentara boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat dingin latai. Salam sujud kena melepang. Adil katalino. Bacromen ke surga. Basengat ke jubata. Yang saya hormati anggota DPD RI Republik Indonesia sekaligus juga sebagai presiden masyarakat adat tradisional Bapak Martin Bilang, terima kasih Pak kedatangannya atas kebersamaannya. Yang saya hormati anggota DPR RI Republik Indonesia asal Kalimantan Tengah Bapak Dias Layar. Siapa lagi yang hadir dari anggota DPR? Enggak ada. Oh, berdiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tanpa kebersamaan membangun daerah ini tidak akan bisa. Dan kebersamaan, padahal kita punya anak-anak anggota di DPR, 4 anggota di DPD. Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian ya. Ini hari bersejarah buat kita semua. Hari sejarah. Jas merah jangan sekali melupakan sejarah. Tanpa ada mereka kita tidak akan ada. Yakin dari itu, untuk itu. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 Bapak-bapak Haji Sugianto Sabran beserta istri, aplaus untuk beliau. Saya selaku gubernur, selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas dedikasi beliau, pengajian beliau untuk Kalimantan Tengah selama periodenya. Tanpa beliau juga mungkin kami peta buta untuk membangun Kalimantan Tengah. Dan beliau terbuka, tapi tentunya dengan ada masing-masing gubernur-gubernur sebelumnya masing-masing ada kelebihan semuanya. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Bapak Insinyur Ahmad Diran. Aplaus untuk beliau. Beliau sangat cinta, sangat luar biasa beliau ini. Ini beliau juga sudah orang tua saya juga mentor saya. Ya saya hormati tokoh masyarakat juga yang hadir pada hari ini. Ada Ida Riwut, anaknya Pak Cilik Keriwut, ada Pak Abdul Rajak, ada Yasin Binti, banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya saya hormati anggota Pengurus Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah, di sini hadir langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pak Arten Dohong. Terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya. Ada Pak Pangdam Taman Bungai, Pak Jenderal Arifin tadi baru saja dinobatkan sebagai warga kehormatan Dayak, artinya orang yang diyakini akan mampu bisa mengangkat harkat masyarakat Dayak, itu dipastikan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak menerima itu bukan bentuk gravitasi untuk bisa apa namanya, untuk kami melayani apa namanya pengangkatan bintara di Dayak, masyarakat Dayak, tapi kami minta, ya kan, termasuk Pak Kapolda, Kajati, yang lainnya, minimal itu 65-70% putra putri Dayak. Baru yang lain, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak ada yang dipungkiri. Sini juga hadir Pak Kapolda di tengah, Pak Iwan Kurniawan, terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini hebat kanunya, beliau ini, sama dengan Pak Pangdam. Nanti pada penutup nanti saya sampaikan. Kalau saya doakan beliau berdua terus naik, orang ini orang sangat luar biasa. Kalau bisa 4-5 tahun di sini, saya minta 4-5 tahun. Kalau bisa. Terima kasih Pak Kajati Kalimantan Tengah, sini juga hadir Pak Cahyo, Pak Nur Cahyo, terima kasih. Terima kasih juga dengan Pak Kabindar Kalimantan Tengah. Terima kasih juga dengan Pak Kadir Tinggi Kalimantan Tengah bisa bersama dan belum tahun ini dengan kebersamaan dengan bersama, saya yakin Kalimantan Tengah akan mudah apa yang kita inginkan bersama. Yang saya hormati juga PJ Staris daerah Kalimantan Tengah, para gubernur, wakil gubernur sebelumnya, bupati, wali kota, ketua DPRD kabupaten kota, terima kasih Pak Wali Kota, Bupati, DPRD Kalimantan Tengah yang bersama membangun Kalimantan Tengah. Terus harus bersiar, berusaha berseriat walaupun di tengah efisiensi anggaran ini. Tuhan tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yakini itu, yakin. Yang saya hormati pimpinan Parpol, perangkat daerah, instansi pertika, pengurus perguruan tinggi, perbank, BUMN, BUMD, para sepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hadirin undangan, kawan media, PSN, P3K, dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita semua dapat bersama-sama melaksanakan upacara peringatan hari jadi KE69 Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat opiat dan penuh keberkahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan maaf apresiasi atas kehadiran seluruh hadirin undangan dan peserta upacara pada momentum penuh makna ini. Kehadiran kita semua hari ini adalah bukti cinta yang mendalam terhadap bumi tambun bungai, bumi tanda Pancasila, tanah berkah untuk Indonesia. Di hari yang bersejarah ini, kita juga menundukkan kepala untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu kita, tokoh pendiri, pemimpin terdahulu, tokoh adat, dan para pejuang yang telah berjasa besar meletakkan pondasi Kalimantan Tengah yang kuat ini. Karena kita memahami satu hal, setiap orang ada masanya, di setiap masa ada orangnya. Para pendahulu telah menunaikan pengabdian dengan segala keterbatasan di zamannya. Hari ini, aman itu ada di tangan kita semua. Tugas kita bukan sekedar melanjutkan estafet pembangunan, tapi memastikan Kalimantan Tengah terus bergerak maju. Saudara-saudaraku, masyarakat Kalimantan Tengah saya cintai dimanapun berada. 69 tahun merupakan perjalanan yang panjang, mengajarkan tentang arti perjuangan dan harapan. Daerah ini dibangun bukan dengan kemudahan, tetapi dengan semangat insan mulang untuk bertahan dan bangkit dan keterbatasan infrastruktur, tantang geografis hingga dinamika perubahan zaman. Kalimantan Tengah harus membuktikan diri sebagai daerah yang kuat. Namun perlu kita pahami, pembangunan daerah butuh proses, ada tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. pada kenyataannya implementasi program baru berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan karena penyesuaian siklus APBD yang telah berjalan. Banyak suka dan duka yang kami jalankan. Sukanya ketika bahagianya ketika bersama begini. Dukanya kula sudah masuk pangga, masuk rumah, masuk dalam kamar, ingat anggaran yang dulu ya 10,4 sekarang tinggal kurang lebih 5,4 artinya kurang lebih 49%. Belanja modal langsung tinggal 1,535 triliun. Untuk membangun Kalimantan Tengah yang berjumlah desanya 1,430 desa, 5 dusun, 139 kelurahan, 136 kecamatan, 136 kecamatan. Biaya jalan aja, kalau untuk infrastrukturnya dibiayain nggak cukup. Karena Kalimantan Tengah 87% jalan mantapnya. Terima kasih Gubernur sebelumnya Pak Sigit Sabran untuk merintis sampai ke situ. Sehingga kurang lebih 400 km lagi yang harus dibangun. Kalau uang yang sekarang saya sebutkan tadi tidak cukup untuk membangun Kalimantan Tengah, hanya bisa 140 km aja, hanya infrastruktur itu udah habis uangnya, belum lagi pendidikan, belum lagi kesehatan, belum lagi sosial, budaya, kebudayaan dan olahraga yang lainnya. Tapi kami tetap, kami yakin untuk itu, ini untuk penyemangat kami untuk berdiri berkarya lagi. Karena meyakinkan masyarakat Kalimantan Tengah kaya akan sumber daya alam. Kalimantan Tengah, Pak bilang Pak Presiden, waktu kami dengan Pak Gubernur sebelumnya menghadap Pak Presiden, sebelum kami dilantik jadi gubernur, bilang beliau Kalimantan Tengah masa depan Indonesia. Maka yakin untuk itu saya bisa untuk membangun Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, di tengah tantangan fiskal, kita milih jalan efisiensi. Namun efisiensi bukan berarti mengurangi semangat membangun ataupun pemangkasan. Dimaksud efisiensi adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat yang menghasilkan manfaatnya harus jelas, terukur, terencana, terus bermanfaat untuk masyarakatnya. Dengan fokus prioritas tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat. Di samping itu, kita harus tegak lurus mendukung asas cita Pak Presiden Republik Indonesia. Program yang melihat ini harus kita kawal. PMBG, ya, melihat sisi yang salah, ada salah, tapi beliau evaluasi terus. Ini program mulia, yang salah itu penyambungnya. Begitu juga tentang sekolah rakyat, sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, ini program-program yang luar biasa. Ayo kita berpegang tangan, bahu-membahu, bergotong royong, pengen disimpai untuk menyebut program yang sangat luar biasa ini. Karena kalau sampai tangan yang salah, akan jadi salah programnya. Tapi sampai orang yang benar, programnya akan bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya umumnya Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah akan lebih cepat, tumbuh lebih kuat dan maju lebih hebat apabila pusat dan daerah bergerak seirama. Kemudian teman-teman jadi juga harus menjadi peringatan kita bahwa daerah yang kuat adalah daerah yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu kemandirian daerah perlu terus kita perkuat dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kepada pemuda-pemudi Kalimantan Tengah, saya mengingatkan pesan khusus. Masa-masa daerah ini bukan hanya ditutupkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi loh karena keberanian generasi muda untuk berpikir besar, bekerja keras dan terus berinovasi. Bercita-citalah setinggi di bintang di langit kalau jatuh di antara bintang itu. Jangan pernah merasa kalah karena berasal dari daerah. Jangan pernah merasa tertinggal karena jarak. Dunia hari ini hanya akan dimenangkan oleh mereka yang punya ide, gagasan, dan kemauan terus. Hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Seperti kami bisa berdiri di sini, siapa kami sebelumnya? Umur 14 tahun baru bisa makan normal. Pernah jadi pembantu, pernah jual kue, jual es, jual kayu api. Hidup luntang lantung, ditinggal orang tua di pedalaman selama 2 tahun. Bisa jadi gubernur, bisa jadi gubernur. Bersaiklah dengan percaya diri anak-anakku. Berinovasilah, jangan takut gagal. Bangunlah potensi. Kuati teknologi, kuati integritas, tapi jangan pernah kehilangan akar budaya identitas sebagai anak Kalimantan Tengah. Pak Gubernur ingin anak Kalimantan Tengah yang berkarakter baik, bermindset baik, attitude yang baik, termasuk ASN-nya. Merubah ini tidak mudah, tapi saya yakin inilah agar identitas kita, inilah intisari dari agama, inilah intisari dari apa kita nyanyikan, lagu Sen Mulang, lagu Kalteng Berkah, Menteng tadi. Sang penciptanya di sini, Pak Sugito Sabran. Aplaus untuk beliau. Kita membacakan Pancasila. Kalau kita dengan kesadaran kita mengimplementasikannya, kita dan niat kita, mau kemauan kita, ada tekad kita, ada kesadaran kita selaku abdi negara, pelayan masyarakat. Bos kita, saya bilang sama ASN, bukan kita. Ubah cara demikian, itu artinya mindset, cara berpikirnya. Bos kita adalah rakyat Kalimantan Tengah, bukan kita yang jadi bosnya. Ini kebanyakan merasa jadi bos, minta dilayani semuanya. Saudara-saudaraku, peserta tengah yang saya cintai, dibanggakan dimanapun berada, kita harus waspada menghadapi ancaman nyata di depan mata, kebakaran hutan dan lahan. Tarfullah. Kalimantan Tengah daerah yang rawan, jangan sampai kelalaian kecil menimbulkan bencana besar. Saya mengajak seluruh masyarakat, aparat dunia usaha, komunitas negara semudai, mengingatkan kesiagaan, pencegahan telah lebih efektif daripada penanganannya. Kami untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kejati, Kabinda, waktu kepala tinggi negeri, Langkaraya, Pak Danlanut, sudah kami koordinasi untuk mengantisipasi itu. Doakan, termasuk dengan elemen masyarakat yang ada, karena tanpa kebersamaan yang begini tidak akan bisa. Dan bersama kita kuat, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Iyalah, kita akan, kalau kita bersatu kita kuat, artinya begitu. Tapi kalau kita cerai-berai, kita akan hancur. Jangan buka lahan dengan cara membakar, jangan lengah menghadapi musim kemarau. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas tanggung jawab bersama menjaga tanah yang kita cintai bersama ini. Saya juga lupa menyampaikan kesempatan yang terhormat ini, ada pergub tahun 2001, tahun 2001, tahun 2020 bisa membakar lahan di daerah Manira. Ini pelatihan untuk mantir damang ya, kepala desa dimanapun berada, para camat, babi bisa kantip pas, karena mereka lah pelaksananya di lapangan. Tapi tanah Manira 1 hektar, tapi diawasin ya, bergantian membakarnya, ada itu. Tapi tidak tanah gambut ya. Saya itu di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pangan terus meningkat, saya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan mandiri. Karena percuma kita ada bom nuklir, percuma kita orangnya pintar-pintar semua, SDM pintar-pintar dan semuanya maju-maju semua, tapi ketahanan pangannya nggak bisa. Tentunya kalau sesuatu mau kemanapun, ada nggak anunya, kalau kita contohnya ke hutan, ada nggak berasnya, ada nggak gulanya, ada nggak dan sebagai pelengkapnya. Kalau nggak makan, akhirnya berpikir pun orang pintar jadi kebalik jadinya ya kan, yang punya nuklir akhirnya terserah pencet ujung-ujungnya kan, akhirnya bisa membunuh diri sendiri kan gitu. Ini pangan ini sangat penting. Nah apalagi di tengah global gini, di tengah perang Israel, Amerika, Iran ini, ya kita harus inovasi, punya ide gagasan untuk mengantisipasi itu ya. Tanaman cabai, sayur mayur, buah-buahan atau komunitas sederhana yang bisa menopang kebutuhan keluarga. Dan dari langkah kecil yang dilakukan bersama, kemandirian daerah dimulai dari kemandirian keluarga dan dari keluarga ke keluarganya. Masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai, saya banggakan. Filosofi pemerintah mengajarkan bahwa rumah besar hanya kokoh jika seluruh penghuninya saling menjaga, saling menghormati. Menjaga budaya, menjaga persatuan, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan generasi berikutnya. Mari kita terus bekerja, terus berbenah, terus optimis, karena setiap orang ada masanya, dan ketika ada masanya tiba, tugas kita adalah meninggalkan warisan yang lebih baik lebih generasi dan setelah kita. Artinya kami 5 tahun setelah meninggal ini harusnya meninggalkan legasi, legasi yang berkarakter, yang punya mesin bagus, punya akitutu yang bagus, selain pembangunan yang lainnya. Demikian berapa yang sudah saya sampaikan. Selamat hari jadi KM69 Pusingan Tengah, Dirgahayu Bumi Tembungai, maju dan jaya Pusingan Tengah, maju dan jaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah terakhir ya, boleh enggak saya melahap, supaya melahap ini supaya kita dapat berkat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa ya. Kita minta, ya boleh ya, sebentar aja, sabar boleh ya. Orang sabar, ya kasih Tuhan. Andai saya kata berdiri di situ, saya merasakan ya. Maka tadi sebelah kanan, oke, nasi padang. Sebelah kiri, kenaikan pangkat. Oh sama, oke. Catat ya, di tengah sebelah, yang kiri urusan Nano, Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Mohon izin, di belakang saya berkenan mohon berdiri bersama-sama kita untuk melap meri sahabat ini. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Di muka kompak, di belakang kena banyak politikus. Sudahlah, yang lalu-lalu lah politikus, ayo sama-sama ya kan. Ya kita membangun ini harus ke depan, tidak boleh ke belakang. Kalau ke belakang hancur negara ini. Betul enggak? Ayo sama-sama sekali lagi. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Beda kan? Saya memang mau 3 kali, tetap di belakang yang kurang. Karena baru menerima, belum menerima kekalahannya. Udahlah, berlapang dada lah, ya kan? Sudah yang lalu-lalu lah, ya kan? Itu masa lalu, ya kan? Kita berpikir ke depan. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Beda kan? Mohon duduk kembali di belakang. Yang di depan sabar sebentar. Orang sabar kekasih Tuhan. Dengan melihat tadi, dengan semangat, Huma Betang, dan pondasi keragaman kebersamaan, semoga masyarakat khususnya Bumi Kalimantan Tengah harus merdeka dari kemiskinan, dari pengangguran, dari kebodohan, dari terisolasian. Momentum hari ini adalah momentum kebersamaan kita, bahu membahu, berpegang tangan, bergotong royong, penyang hiji simpe untuk membangun Kalimantan Tengah, untuk menuju Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng sejahtera, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. NKRI
1: harga mati.
0: NKRI
1: harga mati.
0: NKRI
1: harga mati.
0: Kalau dia itah ewe hendai, kalau dia wae itu pea hendai. Burung tinggang di atas dahan, terbang tinggi ke awan biru muda. 69 tahun penuh keberkahan, Kalteng semakin jaya dan maju. Terakhir, tadi Pak Pangdam dan Pak Kapolda berpesan ke kami, ada pantunnya. Katanya, ayu ting-ting anaknya satu. Yang penting kita berkooperasi, bersinergi, bersatu untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Saya ini ada pesan menyampaikan dari Bang Kalteng. Di HUT Kalimantan Tengah KM69 ini Bang Kalteng, siapa yang membayar 100 ribu ya membeli token ya listrik mendapat diskon 50%. Ya, berlaku dari sampai tanggal bulan Agustus ya berlakunya. Kedua, ada juga siapa yang lahir pada tanggal 23 Mei ini ya, dicatat ya, 23 Mei ini akan mendapat hadiah khusus ya. Tapi itu nanti kita rundingkan hadiahnya ya. Selain itu ada tambahannya, siapa yang menciptakan lagu Senmulang, siapa yang menciptakan Kateng Makin Berkah, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Terima kasih kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam survei. Terima kasih.
1: Siap. Gerak.
2: Pembacaan doa lintas agama. Agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu Kaharingan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, hadirin yang kami muliakan. Mari sejenak kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan izinkan saya memimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, di usia ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, kami berkumpul di tempat ini menengadahkan tangan dan hati kami kepadamu. Limpahkanlah rahmat, ridho, keberkahanmu atas bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah yang kaya akan sumber daya alam, budaya dan persaudaraan. Ya Allah, ya Muqaddimu, ya Salam, jadikanlah negeri Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan juga jadikanlah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin sekarang ini oleh Gubernur Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, kemudian juga dibantu oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga disertai, dibantu juga oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Jadikanlah ya Allah Kalimantan Tengah ini semakin berkah, semakin maju, dan semakin bermartabat untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, ya Hakim, ya Amin, anugerahkanlah kepada para pemimpin kami kesehatan, umur panjang, kebijaksanaan, kejujuran, perlindungan, dan amanah dalam mengemban tanggung jawab. Satukanlah hati kami ya Allah, satukanlah rakyat kami ya Allah dalam semangat gotong royong, persaudaraan, kebersamaan, kerja keras, dan cinta tanah air. Ya Allah, ya Dafi'al Bala, jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, bencana, kemiskinan, dan segala bentuk kezaliman. Tuntunlah langkah pemimpin kami dan langkah bangsa Indonesia ini menuju masa depan yang gemilang, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, dan mendapatkan ampunanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapa kami yang di surga, Allah yang kami panggil dan sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hanya karena karunia Tuhan Provinsi Kalimantan Tengah boleh merayakan 69 tahun perjalanan pembangunan dan pengabdian. Saat ini kami berdoa dalam kasihmu, memohon agar para pemimpin kami baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, secara khusus Bapak Gubernur Agustiar Sabran dan Bapak Wakil Gubernur Edi Pratowo, dan semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kalimantan Tengah bersama seluruh pemimpin daerah, kabupaten dan kota, serta wakil-wakil rakyat baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga bagi Presiden MADN yang mulai hadir dalam kegiatan upacara ini. Kami memohon agar semua pemimpin kami ini tetap mendapatkan karunia roh hikmat dari Tuhan, karunia kepemimpinan, kejujuran, kesehatan, hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pakailah mereka sebagai hamba-hambamu untuk memperjuangkan di tengah pelbagai kesulitan saat ini, untuk memimpin pembangunan di pelbagai bidang, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan maupun kesejahteraan rakyat, agar bangsa ini dan provinsi Kalimantan Tengah semakin maju, membawa manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, melindungi bumi tambun bungai dari segala potensi bencana, perpecahan, dan segala hal yang merusak persaudaraan. Dalam rahmat-Mu jadikan provinsi ini menjadi tempat yang semakin diberkahi dengan damai sejahtera, dengan shalom Tuhan, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang yang ada di dalamnya. Kiranya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah senantiasa hidup dalam persatuan, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Ranging hatra langit, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami mengaturkan puji syukur atas asungkerta warunugrahamu, sehingga pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ranging hatra langit, Sang Hyang Widiwasa, limpahkanlah kedamaian, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Satukanlah kami dalam semangat Huma Betang, hidup rukun dalam keberagaman, saling menghormati, penyang JCP, paturung Humba Temburak, membangun daerah yang kami cintai ini. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran dan Bapak Edi Pratowo, dan seluruh Porkompinda, Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, Presiden MADN, dan seluruh masyarakat, agar mampu menjaga adat budaya dan kearifan luhur serta membawa Kalimantan Tengah menjadi daerah yang maju, bermartabat, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat Huma Betang, Huma Itah senantiasa menjadi pedoman dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bencana. Buli ganan tandaku, buli pulau pantar tatah, bahanjung rebiak sedurin kuntum, ruan junjun helu. Kuruk meruani kei buli, kuruk meruani kei buli. Om Santi Santi Om Sahe.
3: Ya, saudara pendengar dan juga Ayu, baru saja kita ikuti doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh tokoh agama Islam, yakni Ketua MUI Kalimantan Tengah Bapak Profesor Dr. Haji Hairil Anwar, kemudian juga tokoh agama Kristen yang merupakan Ketua PGIW Kalimantan Tengah Bapak Pendeta Ayang Setiawan Tun dan MTH, dan juga dari Majelis Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya Bapak Parada Lewis. Dan sesuai dengan juga tema hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini, Betang Huma Itah atau Betang Rumah Kita gitu ya. Kalimantan Tengah digambarkan sebagai rumah betang atau rumah besar untuk seluruh warga Kalimantan Tengah yang di dalamnya tinggal dari berbagai suku, agama dan juga ras antar golongan. bisa hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Seperti doa yang dinaikkan tadi, ada kerukunan, kedamaian ya di Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai sebagai rumah bersama yang aman untuk kita diami bersama-sama. Ayo.
4: Dan bisa dibilang Kalimantan Tengah ini sebagai
5: penghormatan kepada lambang daerah.
6: Mohon maaf teman Pro 2 karena kita harus mengikuti siaran Pro 2 RRI Jakarta ya, karena untuk musik planner jadi kita sudahi dulu untuk siaran Hot Kalteng dan sekarang menuju ke RRI Jakarta untuk mendengarkan mengikuti acara program musik planner bersama Arang Ikat. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811 800 105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Prada, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Iya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Gimana? Serinya jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta banyak mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pertama lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Nah, itu dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget
4: ya. 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Rani.
0: Iran. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita

0: Oke.
1: Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya yeah. gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
0: Di For Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Share. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama sama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
1: Oke.
0: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
1: Yeah.
0: Penyair lagu Lobo bagus.
1: Banget.
0: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
2: Indonesia.
0: Jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai dari generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan tentunya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
1: ya, generasi berikutnya
0: memegang yang kelengkap estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
1: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
0: Emang begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
1: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
1: okay.
3: kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
2: Iya, betul. Rumput dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia kan dulu udah tahu
1: lah Bang
3: Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
3: Senang pokoknya,
1: okay. Senang
3: banget.
1: Oh, intinya senang banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi

nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Produk FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Lili dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Oke. Gitu.
2: Nah makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu,
2: pengen ya? Kayak kita
1: biar sawo matang juga
2: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan itu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gitu.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya ya cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin yes, nanti soalnya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
3: semangatnya.
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
4: kalau dari saya sih dari awal denger lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
4: makasih udah pilih kami.
3: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
4: Dia
1: untuk
4: iya, kayaknya emang jodohnya jodohnya emang begitu ya.
3: Pas banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget
4: gitu. Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Pro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
3: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
3: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
4: Oke, Bang.
3: Dadah. Dadah, Bang Ira.
4: Sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Bro 2. Ya,
2: itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan Pai. Gitu, ya kan? Kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genre-nya gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: Mau disampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh, iya.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Ini
0: eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti tampil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Nah,
1: jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari.
0: Okay. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Apa aja. Ya, tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan ikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu, dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

tepatnya 22 pukul 10 waktu Indonesia Barat. BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards, yaitu AMA, yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Informasi kedua datang dari dunia autosport, yang mana pembalap Mercedes yaitu George Russell mengamankan pole position untuk sprint Grand Prix ke Kanada 2026 usai tampil dominan pada sesi kualifikasi. Mercedes juga mengunci baris terdepan melalui Kimi Antonelli yang mencatat waktu terbaik kedua. Sekian 22 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Oh,

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

104 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Sabrina ya. Dan kita udah di Pro 2 Hits List. Tadi Sabrina udah drop snapgram ya, atau SG nih, story buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu nih. Dan kita buka requestan ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan udah banyak banget nih yang request ya. Dan Sabrina juga lagi live nih di TikTok kita, di official Pro 2 Palangkaraya. Untuk yang mau request lagu ya, bisa langsung aja ke Instagram kita di RRI_Pro2Palangkaraya. Nih Sabrina mau bacain dulu ya requestan dari teman-teman semuanya nih. Ada juga yang dari WhatsApp ya, di 0811523924. Di WhatsApp ada Kak Lara Purnamasari. Katanya kakaknya mau request lagu Utopia ya, Rasa Ini Indah. Habis ini kita puterin ya. Terus di TikTok kita juga ada Kak Julia Cantik nih, yang katanya mau request lagu Remuk dari Angie Carvalho ya. Terus teman Pro 2 ya, ada juga nih dari Instagram kita ya, lumayan banyak nih. Kalau di Instagram teman Pro 2, salah satunya tuh ada Takkan Terulang ya, dari Roni Parulian dengan Vanessa Z nih, yang di request sama We Are One FM nih. Kemudian teman Pro 2 ya, ada juga Cegil nih dari Nabila Takiyah ya, yang di request dari Instagram juga, yaitu ada Kak Tata. Lumayan banyak nih yang request lagu ini teman Pro 2, yaitu ada Kak Tata underscore Mahar ya. Terus ada juga Kazania underscore nih. Terus ada juga nih lagi, kalau gak salah, yang request banyak ya teman Pro 2 yang request lagu Nabila Takiyah dengan Cegil. Mungkin kita puterin dulu nih teman Pro 2 4 lagu itu dulu ya. Nanti Sabrina balik lagi sambil nunggu requestan kalian semua teman-teman Pro 2 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Buat yang di jalan, hati-hati ya teman Pro 2. Jangan lupa nih tetap bawa jas hujan atau payung ya, karena kita nggak ada yang tahu hari. Dan jangan lupa juga bawa tumbler kemana-mana untuk tetap stay hydrated nih teman Pro 2. This is Utopia dengan Rasa Ini Indah.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Masih di 92,4 FM barengan sama Sabrina ya, di Pro2 Hits List nih, teman Pro2 di Santai Siang. Dan kita lanjut ya, bacain request-requestan dari teman-teman Pro2. Tadi udah ada yang request di TikTok ya, Kak Jireisoy kalau gak salah nih, katanya request lagu Samuel Cipta dengan Pencuri Malam nih. Dan ada juga di WhatsApp teman Pro2 ya, yaitu ada Kak Ervita nih yang request lagu Emilia Big Big World. Habis Samuel Cipta nanti kita puterin lagu itu ya, Kak Ervita. Nih, terus kemudian teman Pro2 ya, di Instagram juga banyak banget nih yang request lagu dari Mesahira dengan Di Ujung Minggu ya. Ada berapa nih? Sabrina hitung ya. Ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 teman Pro2. Lumayan banyak tuh ya. Ada Kak Aprianti Sahid, ada Kasadia Azura 09 ya, ada Katania Shika, ada juga Kak Gaby Gartiana, ada Kak Izaya Adis nih. Teman Pro2 banyak ya yang request lagu dari Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Dan untuk yang terakhir teman Pro2 ya, bukan terakhir maksudnya. Kita puterin dulu nih lagu 3 itu ya teman Pro2. Nanti setelah Mesahira, Sabrina balik lagi. So stay tune terus di Pro2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Masih di Perudua Hitslist, teman Perudua di 92,4 FM RRI Palangkaraya ya. Dan Sabrina mau lanjut nih bacaan dari requestan teman-teman Perudua semuanya nih. Coba kita lihat dulu teman Perudua ya. Ada Salma Salsabil nih dengan Hachu nih. Siapa nih yang request ya? Kita cari.

Mana tadi ya, teman pro 2 tiba-tiba hilang. Oh, dua itu aja ternyata. Terus ada juga teman pro 2 Fajar Nor nih dengan Sembuh Tanpaku dari Kadianti underscore 84 ya. Oke teman pro 2, itu dia ada 4 lagu ya. Nanti kita puterin dulu, nanti saya balik lagi. Selesai itu terus di Pro 2 FM, yang mau request bisa langsung di Instagram kita di RRI underscore Pro 2 Palangkaraya, atau bisa langsung di WhatsApp ya di 0811523924.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul, kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat. Whisper to me, baby. I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Depita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Pak Arismandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Ilkan Hanyi. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku tuh udah mana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga nih. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Santai Siang Telang Pro 2 barengan sama Sabrina, dan kita udah dimasuk di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita top hits 20 Indonesia nih Telang Pro 2 ya. Dan yang harus keluar saat ini sayang sekali ada Tensi, ada Tensi, Jamesy dan Young Carters dengan Liga Baru ya. Kemudian ada Sabrina Leonor dengan Haha. Sayang sekali Telang Pro 2, tapi walaupun ada yang out 2 ya, kita juga pasti setiap minggunya punya new entry. Ini 2 juga. Di urutan 20 kita punya Leodora dengan Pura-Pura, dan di urutan 19 kita punya It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Dan setelah itu teman Pro 2, setelah new entry ya, kita bakal bacain nih dari urutan 18 sampai 11. Kemudian Sabrina recall ya. Kemudian dilanjutkan dengan dari urutan 10 sampai urutan 1 nih. So stay tune terus teman Pro 2 di Top Hits 20 Mancanegara di RRI Pro 2 Palangkaraya.

0: 18.
1: Urutan 18, teman Pro 2 kita punya Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa yang udah bertahan di chart kita selama 10 minggu nih. Dia turunnya drastis banget ya, teman Pro 2 curiga nih minggu depan ya dia bakal keluar, tapi ya kita enggak ada yang tahu teman Pro 2 ya. Mungkin siapa tahu minggu depan dia tiba-tiba jadi urutan 15, we never know. Dan nanti di urutan 17 sama Pro 2 ya kita punya Nona dengan Rollerblade nih yang kemarin jadi new entry kita. Dia langsung naik ke posisi 17. Selain itu juga di urutan 16 nanti kita punya Ariel dan Raisa ya dengan Senang Dengar Suaramu Lagi yang kemarin juga jadi new entry kita nih teman Pro 2, langsung di posisi 16. Kita dengerin dulu 3 lagu itu ya teman Pro 2, nanti Sabrina lanjut baca.

0: 15.
1: Lanjut posisi 15, kita punya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan Teman Pro 2 ya, yang udah bertahan di chart kita lama banget nih, yaitu 12 minggu. Dia kemarin di posisi 10, sayang sekali harus turun ke posisi 15. Dan di posisi 14, Teman Pro 2 kita punya Judika dengan Sakit Tak Bertepi, yang 2 minggu lalu itu jadi new entry kita. Dia kemarin di posisi 17, langsung naik nih ke posisi 14. Di posisi 13 juga Teman Pro 2 kita punya Gea Indrawari dengan 1000 kali nih. Ngitung ini ya si Gea ini. Yang udah bertahan di chart kita selama 10 minggu. Dia kemarin di top 10 yaitu di posisi 8, sayang sekali dia harus turun jadi posisi 13.

ada Diva Barus dengan Hindia ya di posisi 12 dengan lagunya yang berjudul Nafas nih, yang udah bertahan di chart kita selama 2 minggu. Dia kemarin di posisi 15 langsung naik ke posisi 12. Selain ini ada tadi ya di posisi 11 nomor 2 featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku yang udah bertahan selama 8 minggu dan dia kayaknya kuat banget di posisi 11 nih teman-teman. 2 tidak

0: Oke, tema pro 2 itu dia ya, posisi 20 sampai 11. Kita recall dulu. Di posisi 20 kita punya Leodora dengan Pura-pura, 19 punya Gitaf dengan mungkin di depan Buram, 18 ada Salpriadi dengan ada titik-titik di ujung doa, 17 ada Nona dengan Rollerblade, 16 ada Ariel dan Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, 15 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, 14 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi, 13 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali, 12 ada Dipa Baru dan Hindia dengan Nafas, dan 11 ada Tadi featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku. Setelah ini kita bakal masuk di posisi 10 teman pro 2, posisi top 10 ya, tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: di posisi 10 teman pro 2 ya, dengan Keliling yang viral banget lagunya dan kemarin dia di posisi 14 nih, langsung naik banget drastis ke posisi 10. Setelah ini ada Yovie Widianto ya teman pro 2 dengan Kini yang udah bertahan di chart kita selama 6 minggu nih. Dia kemarin di posisi 6, sayang sekali harus turun ke posisi 9.
1: Sembilan.

Posisi 9, posisi 8, sorry ya teman pro 2. Kita punya Bernadia dengan Rabun Jauh nih, dengan yang kemarin ya, dia bertahan di posisi 12, langsung naik nih ke posisi 8. Di posisi 7, lanjut teman pro 2, kita punya Roni Parulian dengan Vanessa G, dengan judul lagunya yang berjudul Takkan Terulang, yang udah bertahan di chart kita selama 4 minggu, dan kemarin di posisi 9, langsung naik ke posisi 7.

0: Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah ya, yang udah bertahan di chart kita selama 9 minggu. Kemarin di posisi 4, sayang sekali harus turun 2 ya jadi posisi 6. Setelah ini kita bakal masuk ke top 5, tapi setelah yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lima.

Posisi 5 kita punya Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Dengan yang kemarin nih, minggu kemarin dia di posisi 7 langsung naik ke posisi 5. Setelah ini teman pro 2 posisi 4 kita punya Raisa dengan Kuharap Duka Ini Selamanya, yang udah bertahan di chart kita selama 9 minggu. Dia kemarin di top 3 nih, sayang sekali harus keluar ya langsung di posisi 4.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Mengawali top 3 kita teman pro 2, kita punya Sal Priyadi dengan Wijaya 18 atau Wijaya 80 ya, so Inggris banget nih Sabrina. Dengan judulnya yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang, yang udah bertahan di chart kita selama 5 minggu. Dia kemarin di top 5 langsung naik nih ke top 3. Langsung aja kita ke posisi 2 teman pro 2, ada NPD dengan Sempurnanya Aku nih, buat yang suka kakef ya. Dan ini kemarin dia di posisi 1 ya, sayang sekali harus turun ke posisi 2.

0: 1.
1: Juara kita minggu ini ada Naufal Syahreza dengan Super Eksi. Selamat buat Naufal Syahreza ya, yang udah bertahan 5 minggu akhirnya naik juga di posisi 1, yang dimana jadi juara di tanggal ini yaitu Sabtu 23 Mei 2026. Itu dia teman pro 2 ya, Top Hits 20 Indonesia kita. Setelah ini bakalan ada Top Hits 20 mancanegara bareng sama Run Up. So stay tune terus sama pro 2 di pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan Sabrina harus pamit. Terima kasih yang udah dengerin dari pukul 10 sampai saat ini. Bye bye.
2: Single, single, single. Barang antik nih berkelas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jumpa lagi dengan aku Renap Tobing di Top Hits 20 Mancanegara. Pekan ini teman Pro 2 di tanggal 23 Mei 2026 kita akan balik lagi menghadirkan tanggal lagu terbaik untuk pekan ini. Oke, kita konsen dulu sama satu lagu ya yang harus out. Ada single dari Head to Head dengan singlenya Root. Di pekan ini harus keluar bareng Blackpink dengan judul lagu Go. Oke teman berdua, sebelum kamu dengarkan sang juara kita untuk minggu ini ya, aku bakal rekap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 11. Di posisi 20 teman Pro 2, kamu bakal dengarkan ini single terbaru dari Ed Sheeran dan Martin Garrix ya, dengan singlenya Repeat It ya. Kita dengarkan dulu lagunya berikut ini. Number 20.

Teman berdua di Top 20 Mancanegara untuk pekan ini yang berada di posisi 19 ada Chris Abrams ya dengan singlenya Hit the Wall. Yuk kita akan sebutkan satu persatu dari posisi 18 sampai ke posisi 11 ya untuk pekan ini. Teman-teman berdua, Risk It All dari lagunya Bruno Mars harus turun beberapa peringkat ya, dari posisi 13 ke posisi 18. Di posisi 17 ada Colin dan Love ya dengan singlenya Ten Up, berada di posisi 17 untuk pekan ini. Pada pekan lalu berada di posisi 20, masih satu pekan lamanya bertengger di deretan Top Hits 20 Manca Negara. Oke, ada single dari Miley Cyrus dengan Younger You. Pada pekan lalu berada di posisi 11, harus turun ya beberapa peringkat di posisi 16. Lanjut lagi di posisi 15 ada Baby Monster dengan singlenya Zoom ya, berada di posisi 15, pekan lalu berada di posisi 19, naik beberapa peringkat. Di posisi 14 ada single dari Teddy Swims dengan Mr. Know It All, teman pro 2 yang harus ya harus naik. Wow, keren banget ya, dari posisi 17 ke posisi 14. Oke, di posisi 13 ada Sienna Spiro dengan The Visitor yang udah 7 pekan, pada pekan lalu berada di posisi 10 dan saat ini berada di posisi 13. Lalu di posisi 12 ada Kelani dengan Solda Never featuring Azer, pada pekan lalu berada di posisi 16. Baru 2 pekan nih ya. Terus lanjut lagi di posisi 11 ada single dari Bebe Rexha dengan Faithless ya. Judul singlenya nih yang asik banget ya, dengan singlenya New Religion. Oke, itulah teman pro 2, dari posisi 20 sampai ke posisi 11 sudah aku sebutin buat kamu-kamu. Jadi buat teman pro 2, jangan lupa untuk request lagu terus ya, pilihan kamu dari lagu mancanegara ya, favorit kamu, untuk bisa request sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita masuk ke posisi 10. Ada siapa? Ini dia. Please welcome.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

Klon berdua yang merasa menjagoin One Republic ya di hati kamu. Singlenya dengan Need Your Love berada di posisi 8 untuk pekan ini. Pada pekan lalu sih berada di posisi 9 ya. Naik 1

peringkat. Udah 5 minggu bertahan di deretan Top East 20 mancanegara. Masih bareng gue Renap Tobing. Kau masih dengarkan lagu-lagu keren pilihan anak muda Palangkaraya yang suka request lagu mancanegara. Kita lanjut lagi ya ke posisi 7 untuk pekan ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

2,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin teman Pro 2 dari Doci. Ah bukan ya, Doci ya, dan Lady Gaga. Singlenya Runway berada di posisi 5 untuk pekan ini. Pada pekan lalu berada di posisi 6. Masih 4 minggu deh ya bertahan di deretan Top Hits 20. Yuk kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu yang warawiri deh ya di request time. Jadi kamu sudah tahu ya siapa nih yang berada di posisi keempat untuk pekan ini. Please welcome.

0: number 3.
1: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
2: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
1: Wah, biasanya susah dibangunin.
2: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
1: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
2: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
1: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
2: Betul. Kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
3: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Oke, teman berdua John Somi dan Jeff Key, singlenya Moon Boy berhasil memasuki peringkat kedua ya. Tapi buat kamu yang kemarin gak ngikutin, pasti bilang, aduh rugi banget, kok gitu sih. Tahu gak sih teman berdua John Somi dan Jeff itu sebenarnya pekan lalu berada di posisi sang juara, alias di nomor 1 ya, peringkat pertama. Tapi untuk pekan ini harus turun 1 peringkat di nomor 2. Oke, gak apa-apa ya, mereka berada di posisi nomor 2 untuk pekan ini. Sekali lagi teman berdua, sebelum aku akan hadirkan yang berhasil menduduki peringkat pertama, kamu jangan lupa dong ya untuk selalu dukung lagu-lagu mancanegara pilihan kamu, tentunya lagu-lagu baru ya. Kamu bisa request di program-program requestnya Pro2, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro2, sebelum aku masuk ke sang juara, aku bakal recap lagi nih dari posisi 10 sampai ke posisi 2. Alex Warren dengan singlenya Fever Dream berada di posisi 10, dan di posisi 9 ada Tila dengan See Read It Again featuring Zara Larsson. Di posisi 8, One Republic dengan Need Your Love. Dan di posisi 7, BTS singlenya Swim. Lanjut lagi di teman Pro2, Olivia Rodrigo dengan judulnya Drop Dead. Lagu ini berhasil berada di posisi 6 ya. Dan di posisi 5, singlenya Doechii dan Lady Gaga, Runway. Lalu di posisi 4, ada Jennie dan Tame Impala dengan singlenya Dracula. Pinky Up, ini lagu dari Katsey yang berada di posisi 3. Dan baru aja kamu dengerin ya singlenya John Somi dan Jeff Key, Moon Boy. Yuk kita langsung masuk aja di peringkat pertama untuk pekan ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin single dari Brisia Jody dengan singlenya Tabu. Udah membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 16 di sore ini, yang lagi ada di jalan, yang mau pengen ke pameran, mau malam mingguan, mau ke rumah teman, terus mau jemput pacar, sang idola kamu, dan banyak banget kegiatan di sore ini sampai malam nanti kamu bakal giat melakukannya ya. Oke, yang penting teman Pro 2 jangan lupa ya, selalu melakukan hal-hal yang positif ya, dan kreativitas di manapun kamu berada. Oke, teman Pro 2, sebelum kita dengarkan lagi informasi menarik ya dan lagu-lagu keren, ada yang mau lewat dulu nih.
1: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Baik teman Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib buat hari ini ya. Selamat mempersiapkan ya buat teman Pro 2, umat muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Oke, yang udah mandi, mandi aja, segar dong. Yang penting mandinya tiap hari ya. Kalau bisa sih mandi tuh 3 kali sehari. Aku kemarin tuh mandi cuma 1 kali sehari. Kenapa? Karena aku banyak kerjaan, jadi lupa mandi. Oke, teman berdua, kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini. Ada Nisa Sabian dengan Syarat. Oke, ini udah selesai puasanya ya. Jadi kita ganti lagunya. Rukun puasa juga udah lewat. Oke, ini dia lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, demikian dalam program Gema Nuansa Senja kita di sore hari ini. Dan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah Sore. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Dengan kabar kamu sore ini ya. Baru aja kamu dengerin lagu dari Mario Ginanjar dengan singlenya Tak Lagi Utuh. Ya, malam minggu kamu gak bisa ngapa-ngapain ya. Sebenarnya bisa aja dengan melakukan kegiatan di rumah kamu ya. Karena teman-teman sekolah kamu, kuliah kamu, mereka udah punya acara sendiri-sendiri sama kekasih pujaan hatinya. Asmaranya tuh gimana ya kan ya. Sedangkan teman pro 2 baru aja habis pisah sama pacarnya. Ya sekarang udah jadi biasa-biasa aja gitu ya. Gak dendam, ya gak juga berteman. Ya mungkin kamu bisa sapa dia, gimana nih kabarnya, sedang ngapain, sama siapa. Mungkin dia udah punya pacar baru. Wow, cepat banget ya, dia tuh udah bisa membuka lembaran baru. Okay, teman pro 2, aku mau kasih informasi nih buat kamu ya. Oke. Kayak udah mau malam banget nih. Kayaknya enggak juga ya. Nah, yang mau pengen ke Cilik Kriwut ya. Untuk Cilik Kriwut kilometer 6 ya, mungkin mau mengikuti pesta ya. Apapun itu ada acara khusus ya kan. Oke, mungkin di keramaian ini nih perlu banget yang namanya menggunakan masker ya. Jadi jangan ketawain teman kamu yang pakai masker ya, karena mereka buat menjaga virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh ya. Karena itu berpotensi juga sih ya. Jadi emang bagusnya di tempat keramaian tuh teman pro 2 menggunakan masker. Penting banget, penting dong. Oke. Karena pakar kesehatan menegaskan bahwa memakai masker itu bukan berarti orang itu mengidap penyakit menular yang berbahaya. Masker adalah tentunya pelindung yang efektif untuk menangkal polusi debu, asap kendaraan, dan kuman yang bertebaran di udara. Bagi anak muda yang memiliki imun lemah atau alergi, masker ini adalah sebagai perisai wajib saat beraktivitas di luar rumah. Sikap menertawakan penggunaan masker ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat ya. Jadi buat kamu jangan ejek teman yang pakai masker, karena mengenai pentingnya pencegahan penyakit dengan menjaga diri agar tidak sakit, penggunaan ini sebenarnya juga ikut melindungi orang lain dari risiko penularan. Dan ini sebenarnya pesan udah berulang kali diingatin tapi kadang diabaikan ya. Pas zaman pandemi COVID-19 aja dulu tuh kan kita harus kudu cuci tangan sebelum makan ya, setelah berjabat tangan cuci tangan ya, pakai masker, dan jangan lupa mengkonsumsi makanan minuman yang sehat ya. Okay, ini lagi lagu berikutnya dari Maggie ya, Big, dengan singlenya Mendadak Rindu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Agung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: batik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Oke teman Bro 2, kita akan dengarkan laporan info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya yang akan dilaporkan langsung oleh prakirawan BMKG. Halo, selamat malam kakak.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik kak, silahkan untuk laporan cuaca buat esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Edisi esok hari, Minggu.

0: 5% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak yang udah membagikan info cuaca buat esok hari. Tetap sejam terus nih teman Pro 2, bareng aku Rana menemani ruang dengar kamu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz dan RRI Digital ya. Jangan lupa download sekarang juga. Kamu bisa dengerin streaming siaran Pro 2 FM seluruh Indonesia dan bisa baca berita, bisa update playlist terbaru ya. Lagu-lagu favorit kamu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranab Tobing. Sebanyak 30 atlet catur mengikuti seleksi menuju kejuaraan nasional Kejurnas Catur Java Fight Race Chase Tournament 2026 di Jakarta. Kegiatan seleksi yang diinisiasi oleh Pemprov Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah Percasi Kalteng ini digelar di Hotel Dandang Tingang selama 3 hari, Senin sampai Rabu 11 sampai 13 Mei 2026. Ketua Pelaksana Suparman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang seleksi terbuka untuk menentukan wakil Kalimantan Tengah pada Kejuaraan Nasional Catur Java di Jakarta. Ini merupakan open turnamen, siapa bisa bermain. Outputnya mencari pemenang yang nantinya menjadi perwakilan Kalimantan Tengah mengikuti Kejurnas Java di Jakarta. Peserta merupakan utusan dari masing-masing pengurus kabupaten dan kota percasi di Kalimantan Tengah yang mengirim minimal 2 pecatur terbaiknya.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan MH Husni Tamrin RRI Pro 2 Palangkaraya, area teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di malam hari ini balik lagi bareng sama Zuhal Alif di sini nemenin kalian di Jam Kos ya. Waktunya kita ngobrolin obrolan-obrolan berdaging ya. Malam hari ini balik lagi Zuhal bawa bintang tamu spesial buat teman Pro 2. Dan malam hari ini kita mau ngomongin sama yang kayaknya anak-anak muda tuh suka banget ngomongin, sama yang katanya tuh financial freedom, terus juga literasi finansial, terus juga ada yang bilang FOMO, terus juga ada yang mau investasi tapi nggak tahu mau investasi apa. Malam hari ini kita mau ngomongin itu, dan kita udah datangin ini salah satu kakak-kakak yang bakal ngasih pemahaman juga ke kita buat ngasih info tentang gimana sih investasi itu, terus juga gimana sih supaya kita nggak FOMO, terus kita nggak ikut-ikutan, terus kita nggak kena scam atau mungkin kita ketipu gitu ya. Apalagi buat kita nih yang kayak wah, ada orang yang tiba-tiba kaya terus kita pengen, wah itu sih kayaknya agak mustahil ya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal balik setelah yang satu ini. Kita puterin dulu ada satu buah lagu dari Blackpink dengan Jam yang akan teman kita.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 9,4 Radio Paling Keren, teman terbaik kamu. Masih balik lagi bareng sama Zuhal malam hari ini. Dan seperti yang Zuhal bilang tadi, malam hari ini jam kos Zuhal gak sendirian, karena kita udah kedatangan bintang tamu yang seru banget buat kita ajak ngobrol malam hari ini. Kita sapa dulu, di seberang aku malam hari ini ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Malam. Wow, ini ada kakak kelas aku. Kalau misalnya ini jam kos ya, ini kakak kelas aku guys. Jadi nongkrongnya sama abang-abangan dan kakak-kakak gitu ya. Dan malam hari ini ada Kak Anas dan juga Kak Lisa. Halo Kak, gimana kabarnya nih? Dari Kak Anas gimana kabarnya Kak?
2: Iya.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat
0: sih. Alhamdulillah sehat ya. So far so good lah ya. Kalau Kak Lisa gimana kabarnya? By the way, kemarin baru aja nyelesain gelar S2-nya ya?
1: Iya betul.
0: Widih, aku juga pengen sih. Soon lah ya.
1: Ya soon.
0: Ekonomi kan?
1: Iya,
0: ekonomi. Bener, ya. Ini the real kakak kelas aku guys. Tapi kali ini kita nggak mau ngobrolin berbau dengan kuliah juga sih. Tapi ini mungkin satu SKS tapi lebih singkat gitu ya.
1: Yeah.
0: Lebih singkat. Karena kita mau ngomongin tentang waspada FOMO, investasi, dan bahaya judi online. Nah, malam hari ini mungkin teman Pro 2 udah sering banget ya denger sama hal-hal yang berkaitan sama investasi kayak gitu. Dan Jujur di angkatan aku itu juga banyak banget teman-teman aku yang nanya-nanya kayak, aku pengen deh kayak si itu siapa ya? Kalau misalnya di luar banyak lah contohnya kayak gitu ya. Dia kok tiba-tiba punya mobil, langsung mobil mewah kayak gitu ya. Mobilnya bagus, terus katanya dia main kripto, investasi, main saham. Nah, terus akhirnya FOMO deh. Nah, kalau misalnya menurut darinya Kalisa dia tentang FOMO sama investasi itu apa sih, emang kita tuh gampang FOMO kah, atau emang orang-orang tuh nggak pengen ngelihat orang lain sukses gitu jadi iri gitu? Jadi gimana okay. Nih
1: sebenarnya bukan ke iri ya, lebih
0: iri
1: kayak
0: ya.
1: Pengen juga nih di posisi yang sama.
0: Betul.
1: Biasanya kan di umur kita sekarang ini udah capek banget ya kerja, jadi pengennya tuh yang instan, yang simple.
0: Betul.
1: Terus bisa cepat menghasilkan gitu.
0: Bisa cepat menghasilkan,
1: padahal kan nggak semudah itu. Nah, apalagi kan zaman sekarang itu media sosial itu sangat-sangat melengkapi hidup kita gitu. Kita nggak mungkin kan nggak buka TikTok.
0: Betul.
1: Dalam satu hari itu pasti. Nah, kadang-kadang adalah lewat iklan-iklan yang tadi seperti yang Zuhal bilang, ada yang upload nih, dia berhasil beli mobil mewah.
0: Beli
1: nih
0: mobil mewah.
1: Dengan apa? Dengan dia investasi.
0: Investasi.
1: Jadi selain itu juga ada di aplikasi Telegram ya. Di situ juga banyak sekali grup-grup yang tiba-tiba menginvite kita untuk ikut investasi.
0: Okay.
1: Biasanya mereka tuh punya apa ya, bot atau settingan lah bahasanya dalam situ, yang bikin kita ini percaya bahwa investasi di situ tuh benar-benar menghasilkan
0: dan nggak mungkin rugi gitu ya.
1: Betul. Padahal kalau misalnya dia ingin juga berinvestasi, dia harus benar-benar di lembaga yang resmi kan. Okay. Contohnya di Palangkaraya juga udah banyak ya gitu, yang aplikasi resmi
0: ya.
1: Iya.
0: Aku sih nggak pernah sih mungkin di invite Telegram buat gabung ke grup investasi, grup arisan mungkin nih masih. Kayaknya levelnya emang beda nih ya.
1: Iya, tapi arisan itu juga salah satu
0: juga
1: tipuan juga.
0: Bisa kemungkinan investasi bodong juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kita bayar nih.
0: Iya.
1: Nanti kita yang arisan menurun.
0: Oke, okay, biar
1: pas udah giliran kita kabur.
0: Orang pada kabur.
1: Iya.
0: Kita yang terakhir gitu.
1: Iya.
0: Yang lain uangnya dikasih, kita nggak dikasih.
1: Iya, gitu.
0: Iya sih, ini bahaya banget sih, apalagi banyak banget orang yang pengen punya sesuatu instan gitu ya. Terus juga di zaman sekarang tuh mungkin istilah FOMO juga apa ya, mungkin sering jadi salah satu kata yang sering kita dengar juga kayak gitu. Nah, kalau kata Bang Anas, FOMO ini apa sih Bang? Biar teman-teman yang dengerin juga pada tahu FOMO ini apa. Terus jangan FOMO sama investasi. Nah, gimana tuh?
2: Ya, kalau berbicara tentang FOMO sendiri kan, banyak sih yang orang mengatakan bahwa FOMO itu rasa takut ingin tertinggal itu tadi. Jadi kita ingin mengikuti bagaimana orang lain tuh bisa sukses. Nah, namun kita tidak memahaminya. Itulah yang akhirnya kita bisa terjerumus dalam investasi ilegal.
0: Jadi ikut-ikutan, terus takut ketinggalan sama orang lain gitu ya. Fear of missing out. Ada apa nih? Misalnya kayak kemarin nih ya, misalnya lagi tren ada film Ghost in the Shell, semua nonton Ghost in the Shell kayak gitu. Ada FOMO, ada kegiatan di Bundaran, semua ke Bundaran. Ada yang ngisi bensin habis, semua ngisi bensin.
1: Iya. Sampai panjang antriannya.
0: Semua antrian panjang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang investasi gitu ya, aku keinget juga dulu waktu kuliah, judul skripsi aku tuh ngangkat tentang investasi digital, cryptocurrency, NFT, NFT dan juga metaverse nih. Jadi aku juga suka nih sama hal-hal yang berbau kayak gini. Nah, mumpung sama ada Bang Ana sama Kak Alisa sendiri, emang masyarakat nih selama ini sering kegoceknya tuh sama apa sih? Apakah kurang baca atau kurang tahu literasi, atau ya tadi karena ngelihat temennya kaya terus, oh aku dari arisan nih udah ikut di grup ini aja, di grup Telegram ini pasti cuan, kayak gitu. Nah ini nih apa sih yang bikin masyarakat jadi gampang tergocek sih? Bang Anas nih.
2: Oh ya, kalau berbicara seperti investasi sih, kebanyakan mereka tuh karena melihat orang itu sukses, lalu mereka lalu terjun. Nah, disitulah sebenarnya begitu kita melihat investasi seseorang bisa sukses, harusnya kita lebih mendalami dulu, mencari informasi apakah informasi itu benar. Okay. Namun fakta di lapangan kan kita sering kali nih begitu melihat orang sukses, saya ikut nih. Mm-hmm. Salah satunya kan ada nih yang kemarin kena gocek investasi salah satunya. Murah banget. Nah, mungkin tahu deh teman-teman. Itu kan salah satunya. Jadi investasi tidak bisa kita langsung terjun begitu saja. Kita harus memahaminya terlebih dahulu. Salah satunya dengan mengecek apakah itu legal dan logis. Okay. Jadi kalau di investasi ini ada nih yang dikenal dengan 2L, legal dan logis. Nah, itu kita semua bisa menceknya bagaimana? Itu bisa di website Sikapi ataupun dari OJK seperti itu. Jadi dari daftar OJK sendiri kita sudah bisa melihat nih investasi mana yang legal dan mana yang logis. Otomatis kalau tidak ada di OJK kan ya sudah jelas lah pasti.
0: Berarti bodong gitu. Gak jelas tiba-tiba. Apalagi sekarang tuh gini ya Bang, kalau misalnya kita udah sering nih kita ngelihat ibaratnya beli apa aja deh. Kayak misalnya kita ke platform TikTok gitu ya, orang-orang tuh kan promosi nih, entah barang, bahkan sampai ke aset investasi kan. Banyak banget nih influencer-influencer yang bilang, aku pakai ini loh guys, makanya aku nih kaya nih, kalian lihat nih, McLaren lu warna apa bos? Nah, terus orang-orang kayak ke-trigger, terus akhirnya make gitu, tapi nggak ngecek lagi ada terdaftar di OJK atau enggak. Nah, jadi ini kayaknya jadi apa ya, makanan empuk nggak sih?
2: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya nih ya, yang mau investasi, dia nggak punya modal, terus akhirnya dia pinjaman online.
1: Yes.
0: Nah, itu kayak double combo nggak sih? Tapi sebelum kita masuk ke pinjaman online nih ya, kalau tadi udah dikasih tahu Bang Anas juga kalau misalnya kita tuh harus logis juga berpikirnya, terus juga harus teliti juga sebelum investasi. Kalau menurut Bang Anas juga nih ya, selaku abang-abangan, kira-kira kita investasi apa sih Bang yang bisa jadi rekomendasi ataupun juga teman-teman yang lain itu bisa ikutin? Apakah yaudah apa aja yang ada di OJK berarti itu oke nih atau gimana tuh?
2: Ya, untuk mungkin kalau untuk kita lagi orang awam sendiri, yang pasti kita adalah dana cadangan terlebih dahulu.
0: Oke, saya sarankan. Ada dana darurat ya.
2: Betul. Dan darurat, mengapa dana darurat ini penting? Karena kita tidak tahu kapan musibah itu datang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi penting nih yang namanya tabungan.
0: Tabungan.
2: Iya. Jadi harus punya dana darurat nih. Paling enggak itu adalah 3 bulan dari dana pemakaian kita normal.
0: Okay.
2: Misalnya kita pemakaian bulanan nih 3 juta nih.
0: Mm-hmm.
2: Berarti paling enggak 3 kalinya.
0: 3 kali 3-nya iya, berarti betul. Ya. 9 juta lah kayak
2: betul.
0: Gitu. Buat
2: paling enggak kan kita ada bisa berpikir waktu jangka berpikir 3 bulan tadi. Kalau misalnya ada sesuatu.
0: Musibah
2: segala macam. Betul. Lalu barulah kita bisa mulai investasi lain nih, seperti yang Johal bilang nih tadi, ada Bitcoin nih. Nah, Bitcoin ini emang lagi tren-tren rame.
0: Betul.
2: Tren-tren sedap bagaimana gitu rasanya.
0: Apalagi mungkin ya di kalangan anak muda ya, teman-teman aku gitu ya. Gen Z itu ngelihat orang yang dari Bitcoin tuh langsung sukses gitu ya. Awalnya mungkin kehidupannya biasa-biasa aja, masih makan Indomie, terus besoknya dia tiba-tiba udah naik mobil mewah, rumahnya bagus, liburan tiap hari ke Bali, work from Bali, kayak pengen juga gak sih kayak gitu. Jadi kalau buat aset investasi, kalau dari Bang Ana sendiri, kira-kira apa nih aset investasi buat orang-orang awam kayak kita nih yang mungkin kiranya lebih aman kalau kita nih udah punya dana darurat?
2: Oke, kalau sudah lanjut dari tabungan, kita lanjut ke saham. Nah, kebetulan saham. Saya juga salah satu investor saham nih.
0: Banyak perusahaannya Bang. Ini dipanggil terus nih RUPS nih.
2: Kita emang nerima undangan nih RUPS. Jadi jangan salah nih teman-teman, kalau namanya RUPS ini, kita punya satu lembar saham aja kita sudah bisa ikut RUPS loh.
0: Iya, betul-betul. Nah ini, jadi kalau kalian nih pengen nih ceritanya diundang rapat, terus nih story lagi rapatnya dipanggil, nah minimal beli satu udah bisa dipanggil Bang ya.
2: Iya betul.
0: Dengan jangka 1 tahun kalau nggak salah sahamnya dipegang. Nah terus selain saham apa lagi nih kalau dari Bang Anas nih?
2: Kalau sudah mulai ke saham nih bisa kita ke reksadana.
0: Reksadana, oke. kalau reksadana itu biasanya bentuknya apa sih Bang, kalau misalnya teman-teman di rumah pada nggak tahu reksadana?
2: Oh iya, kalau di saham tadi itu kan dia satu nih, satu pemilikan perusahaan. Kalau reksadana nih ibarat nih hamburger. Okay. Jadi dia gabungan. Jadi gabungan dari saham A, saham B, saham C. Nah, jadi namun perbedaannya dia dikelola oleh manajemen investasi. Ada, jadi ada penyimpan investasinya. Kalau teman-teman saham nih kan Pak, teman-teman sendiri nih yang
0: kelola
2: milih.
0: Sendiri nih,
2: betul.
0: Resikonya. Okay.
2: Iya. Kalau di reksadana tadi kita memilih manajemen investasi dan dialah yang akan memilih saham mana yang akan dibeli, seperti okay. itu. Jadi kita tinggal memberikan uang misalnya 100.000 itu minimal 10.000 ada loh. Jadi
0: juga, bisa.
2: Ya, benar. Enggak cuma 100.000, 10.000 juga bisa kalau di reksadana.
0: Betul. Jadi ibaratnya kita misalnya aduh aku enggak mau pusing nih ngeliatin satu-satu sahamnya yang mana. Jadi kita setor modal aku tapi ada modal nih kayak gitu ya. Jadi aku kasih aja modalnya, nanti pilihin deh saham-saham yang paling oke lah menurut manajer investasi kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, terus ada lagi enggak Bang? Reksadana, saham, terus apa lagi nih kalau zaman sekarang? Emas-emas sih.
2: Iya, betul.
0: Top mind nih.
2: Iya, sekarang
0: kalau kata jadi orang jujuran tambah mahal. Emas tambah mahal.
2: Iya,
0: emas
2: benar.
0: Tambah mahal.
2: Jadi kalau berbicara emas nih ada kisah juga sih dari buat saya. Jadi saya dulu juga ibaratnya nabung kecil nih emas nih tiap bulan 100.000 waktu zaman kuliah, karena saya ada keinginan waktu itu untuk memberikan sebuah emas batangan. Nah, kebetulan kemarin waktu saya nikah nih sama istri saya membeli mengandungkan 5 gram emas
0: dari tabungan dari kuliah tuh Bang.
2: Betul, 5 gram tabungan emas, dan tahu enggak harganya waktu itu masih berapa?
0: Masih berapa tuh?
2: Masih 600 ribuan. Wah, per gram.
0: Sekarang ya udah dia harga 2 jutaan ya?
2: Iya, betul.
0: 2 jutaan. Wah, berarti berapa kali lipat tuh udah kenaikannya.
2: Iya.
0: Wah, jadi buat teman-teman nih ya, mungkin bisa nih diikutin Bang Anas kalau misalnya tiap bulan aja bisa nyisihin 100.000, 100.000, lama-lama jadi 5 gram. 5 gram nanti enggak tahu berapa tahun harganya naik gitu Bang ya.
2: Iya.
0: Jadi santai aja gitu ya. Ini persiapan nih guys. Ini info nih, info A1 nih guys. Seru banget. Nah kalau selain itu ada apa lagi nih sebelum aku berlanjut ke Kalisa nih?
2: Kalau di selain itu saya ada juga sih nyoba di Bitcoin tadi.
0: Bitcoin juga nyoba nih. Oke, jadi semua aset investasi juga udah dicobain. Terus juga emas tadi juga. Kayaknya emas yang paling gacor Bang.
2: Asli itu gak disangka sih. Ternyata
0: ya
2: up-nya lumayan
0: berkali-kali lipat ya. Wah seru banget. Nah kalau menurut Kalisa sendiri nih, kan tadi banyak nih aset investasi Bang Anas juga udah bilang, kita juga tahu sih emas kenaikannya juga tiap tahun pasti gitu ya. Tapi kita juga sering lihat kan kalau misalnya tuh orang-orang tuh pada punya mindset aduh pengen cepet kaya lagi kayak gitu. Kalau menurut Kalisa sendiri ini pola pikir yang gimana nih?
1: Kalau sebenarnya dipikir kalau pengen cepat kaya itu pasti nggak mungkin ya.
0: Nggak mungkin ya.
1: Kalau sadar
0: kalo
1: gitu.
0: Kalau sadar. Okay.
1: Kalau sudah agak-agak mungkin apa ya, quarter life crisis mungkin bahasa itu kan, mikirnya aku ini harus dapat cara gimana
0: harus
1: sih.
0: Harus beli mobil di umur.
1: Iya. Aku juga pengen kayak dia gitu.
0: Iya iya iya.
1: Sebenarnya itu kembali kepada pribadinya masing-masing ya Zuhal. Dia harus bisa memahami bahwa itu tuh tidak masuk akal.
0: Tidak masuk akal.
1: Dan tentu saja itu investasi yang mudah sekali masuk ke otak-otak orang yang mikirnya pengen cepat kaya.
0: Pengen cepat kaya.
1: Gitu. Sedangkan di media sosial itu banyak sekali iklan-iklan yang seperti itu. Mungkin sarannya ya buat teman-teman itu adalah jangan sembarangan gitu untuk langsung percaya gitu. Apalagi kita sebagai perempuan gitu.
0: Jangan cepat percaya.
1: Iya, apalagi ibu rumah tangga ya, kadang-kadang kan pusing nih.
0: Betul,
1: untuk
0: udah,
1: biaya
0: betul.
1: Membagi keuangan nih. Siapa tahu nih uang bulanan bisa dipakai, bisa jadi 3 kali lipat, 10 kali lipat. Itu jangan semudah itu, karena kebetulan pernah di bagian customer service yang biasanya sering ketemu dengan nasabah ya. Itu banyak sekali loh ibu-ibu yang dia berpendidikan, tapi banyak sekali terkena investasi ilegal itu tadi.
0: Investasi bodong ya.
1: Iya, betul. Karena percaya itu tadi akan bikin dia cepat kaya gitu. Akhirnya itu tadi marah-marah, rumah tangga jadi ini.
0: Jadi kacau.
1: Jadi ya sebaiknya daripada berangan-angan cepat kaya ya, kita berusaha untuk berkecukupan dan bisa memperkuat perekonomian rumah tangga saja gitu dengan menabung. Tadi kan bisa menyisihkan untuk nabung emas juga. Karena kalau misalnya saham ya, untuk yang belum ngerti saham ya, jangan langsung pengen terjun nih, pengen beli yang ini ya, lebih baik dipelajari dulu. Dipelajari gitu. Dulu.
0: Tapi kalau misalnya dari karir sendiri kan sekarang akhirnya udah nih mahal tadi udah kumpul terus sekarang kan jadi aset bersama nih dikelola juga. Nah ini masih investasi juga apa enggak nih?
1: Kalau investasi apa? Emas ya?
0: Apa aja sih sebenarnya sekarang masih lanjut? Iya. Terus ini ada enggak apa mungkin manajemen resikonya? Soalnya orang tuh mikir kayaknya investasi tuh untung terus kayak gitu. Sebenarnya resiko investasi ini apa sih? Ada enggak resikonya kayak gitu? Terus juga gimana manajemennya? Jangan sampai kayak terlalu percaya nih kita tadi uang darurat gak ada tapi udah masukin aja nanti juga jadi 50 juta kayak gitu kan.
1: Iya, kalau saat ini sih kita berdua sama-sama punya saham ya.
0: Oke.
1: Untuk saat ini kita lebih ke hold aja.
0: Hold aja dulu.
1: Memang ada yang minus ya, karena rupiah juga lumayan melemah.
0: Betul,
1: kan
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kita tetap hold itu karena selama kita gak jual saham itu kita gak rugi.
0: Belum rugi.
1: Yes.
0: Sampai kita beneran jual gitu ya.
1: Iya, baru itu dihitung rugi. Hitung ya kan. Rugi, ya, tapi memang merah sih.
0: Merah sih.
1: Tapi ya kita bisa tunggu gitu, siapa nanti di masa depan akan naik. Terus kayak emas juga kan memang harganya lumayan tinggi ya saat
0: betul,
1: ini
0: betul, betul.
1: Tapi kita tetap hold aja karena memang kita ada pengen investasi yang besar. Tapi kita mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, jadi kita berdua sepakat kita tahan aja dulu. Nanti kalau misalnya memang sudah membaik ya perekonomian dan tentunya kita udah punya beberapa kali lipat dari yang kita punya sekarang gitu kan, baru kita berani untuk investasi yang lebih besar gitu.
0: Oke, jadi
1: kita lebih milih lebih main aman.
0: Main aman gitu ya.
1: Iya, karena risiko itu tadi kan itu tadi.
0: Betul, risikonya tinggi juga. Tapi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang dengerin juga malam hari ini di live ataupun juga di 92.4. Jadi tadi udah dikasih tahu Bang Anas sih sebenarnya kita berinvestasi dengan cara yang logis dan juga teliti gitu ya.
1: Yes.
0: Kayak misalnya tadi kita bisa cek dulu di website OJK, tapi tidak dalam artian juga semata-mata semua apa ya aplikasi yang aman itu enggak ada resikonya. Sama kayak usaha juga, nah investasi ini juga ada resikonya kan Bang. Jadi
2: betul,
0: kayak tadi lagi merah, kalau misalnya gak tahan sama yang merah-merah kan kita jual nih, rugi nih kayak gitu. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mungkin mau ke saham, kalau memang belum ngerti banget, kita belum ngerti saham, bisa mulai dari manajemen keuangan dulu.
1: Betul.
0: Nah abis ini kita mau ngobrol lagi nih sama teman Pro 2 dengan kalian juga nih, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ke Kak Anas atau ke Kak Lisa juga boleh. Dan gak cuman ngomongin tentang saham aja, karena kita juga mau ngomongin salah satunya tentang pinjaman online. Kalau ngomongin pinjaman online tuh kayaknya gak tahu ya, sekarang banyak banget ya pinjaman online ya kak ya.
2: Betul.
0: Aku

0: berinvestasi.
1: Berinvestasi.
0: Kenapa? Karena dari pinjaman itu lalu dia putar lagi untuk mengelola sebuah perusahaan seperti itu. Namun kita belum sampai nih di tahap itu. Mungkin
1: belum
0: kita
1: di level itu tuh.
0: Iya. Kalau kita sendiri paling pinjam untuk kebutuhan segala macam. Betul. Nah, namun itu tadi kita harus mengelola bahwa pinjaman kita tuh jangan sampai melebihi dari target pemakaian kita bulanan. Betul. Dan yang terkadang sekarang ini kan kita nih enggak usah jauh-jauh nih, mungkin di GoPay ada sekarang GoPay Retail segala macam. Nah,
1: betul,
0: itu
1: banyak banget kan? Yeah. Kayak gampang banget dengan limit yang besar.
0: Iya. Yeah. Itu yang kadang bisa bahaya untuk apalagi generasi muda sekarang nih, apabila terpencet nih enak nih dicoba-coba akhirnya
1: terpencet enak nih. Terpencet enak nih, emang enak sih tiba-tiba di rekening ada 25 juta enggak ngapa-ngapain gitu ya. Enggak usah kerja berapa bulan udah 25 juta gitu.
0: Betul.
1: Enak banget nih. Emang bahaya sih. Tapi kalau dari Bang Ana sendiri nih, kalau misalnya ngomongin tentang investasi tadi terus juga pinjaman, gimana kalau misalnya pinjam online terus uangnya dipakai buat investasi? Nah, itu gimana?
0: Kalau saya sarankan sih jangan dulu.
1: Jangan dulu ya.
0: Betul. Investasi itu paling enak kalau menggunakan uang dingin.
1: Uang dingin.
0: Betul.
1: Uang di kulkas tuh, Bang. Atau uang yang Kalisa enggak tahu, dingin tuh enggak tahu. Diamin dulu.
0: Oh, kalau di tempat saya ikutan saya ada menteri keuangan nih.
1: Oh, ada menteri keuangan ya.
0: Udah ketahuan ya.
1: Udah ter-tracking ya. Oke. Kita masih mau ngomongin lagi abis ini tentang aset investasi karena masih banyak banget, dan juga tentang pinjaman online untuk tahu detail-detailnya, dan juga gimana supaya kita semua tetap hati-hati terus juga tidak terjerumus dan kita tidak ikut-ikutan karena tren ataupun juga FOMO aja. Tapi sebelum itu kita mau puterin dulu buat teman Pro 2 satu buah lagu yang akan teman kita kali ini. Tadi ada Blackpink, kita mau puterin ada Twice dengan The Feel.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk San. Gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
1: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
3: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Masih 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Zuhal, Kak Anas, dan juga Kalisa malam hari ini ya. Masih ngomongin tentang investasi nih ya. Kalau tadi kita udah ngomongin mulai dari FOMO sama investasi, terus juga gimana sih cara ngenalin investasi yang baik, dan bahkan juga udah dikasih instrumen-instrumen investasi yang mungkin saat ini paling mudah lah untuk dipelajari. Nah kalau sekarang aku mau nanya mungkin ke Kalisa juga nih. Kan orang sering bilang nih, apa sih bedanya investasi sama orang main judi? Kan sama-sama nebak terus nanti bener uangnya berlipat ganda kayak gitu. Nah itu tuh apakah salah atau gimana nih yang benernya, biar teman-teman pada tahu nih.
1: Iya, jadi itu adalah persepsi yang salah ya, okay, teman-teman. Kenapa disebut dengan salah? Jadi kan kebetulan kita nih Jo juga ekonomi syariah ya.
0: Nah, sengaja aku pura-pura enggak tahu emang. Kalau aku tahu terus enggak ada bintang tamu aku.
1: Sudah. Okay, jadi kalau investasi itu kita tidak sembarangan menebak. Mm-hmm. Tentunya ada perhitungan, kita memantau laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang salahnya kalau kita mau berinvestasi tadi nebak gitu.
0: Nebak kan.
1: Iya, nebak nih. Itu yang masuknya jatuhnya nanti ke sejenis judi juga.
0: Judi, ya. Ya,
1: karena dia tidak jelas kan ya. Kita cuma tinggal nebak-nebak
0: gitu ya.
1: Iya, betul. Sedangkan kan judi juga udah pasti kan gak boleh gitu.
0: Betul.
1: Dan memang banyak juga masih ada yang berkomentar bahwa investasi itu ada yang
0: judinya.
1: Ya, judinya gitu. Itu tadi kesalahan dari kita, cara kita melakukan investasi tadi.
0: Karena gitu, kita gak tahu gitu ya. Terus akhirnya cuma nebak, ah besok saham
1: naik,
0: ini gitu, naik kayak gitu.
1: Yeah.
0: Saham ini turun, jadi rugi kayak gitu. Uh-huh. Jadi itu yang bisa hitungannya jadi judi gitu kayak.
1: Iya, yeah. Dan itu juga beberapa aplikasi yang ilegal tadi, mm-hmm, kan investasinya mainnya seperti itu, tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan.
1: Secara logikanya kan enggak mungkin kita nebak suatu pasar itu turun, kita malah untung gitu.
0: Harusnya yeah, semuanya rugi dong kalau
1: yeah,
0: turun.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat apa gunanya kita di situ? Sebenarnya itu harus logis juga sih sebenarnya. Emang dari awal emang gak masuk akal aja sih. Jadi buat teman-teman yang gampang mudah ngeliat seseorang tiba-tiba jadi kaya raya, terus juga tadi kok gampang kayak gitu, itu perlu dipertanyakan. Terus kalau misalnya nih, sekarang kan juga banyak banget nih sama yang namanya judi online. Berarti investasi sama judi beda. Nah sekarang kita ngomongin ke judi online. Kayaknya di masyarakat ini juga sama nih, mungkin ada masyarakat yang bilang investasi kayak misalnya dia di saham itu adalah judi gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak, ini judi tapi menurut mereka ini investasi kayak gitu. Malah kebalik gitu ya. Malah ketukar gitu, yang mana yang judi, mana yang investasi kayak gitu. Nah, kalau sekarang nih apalagi sekarang judinya banyak kan online, ada di mana-mana. Nah, kalau menurut Kak Anas juga nih, kok bisa sih masyarakat tuh sepercaya itu gitu ya? Kayak udah jelas-jelas deh enggak mungkin ada naga terus langsung ngasih duit gitu banyak. Tapi kok kayaknya apakah masyarakat kita kurang aware sama itu tadi, atau emang ini kayaknya pemerintah nih kurang nih pengawasannya misalnya kayak gitu.
2: Ya, kalau berbicara kurang literasi sih sebenarnya pada umumnya kan kita semua nih bisa untuk membaca dan mengetahui.
0: Betul.
2: Cuma itu tadi karena kita tergiur akan keuntungan sesaat. Nah, ini yang bahaya sekali. Jadi
1: cuan.
2: Ya, mikirnya cuan-cuan aja nih tanpa memikirkan yang di belakang nih bagaimana resikonya. Justru semakin besar keuntungan yang didapat itu pasti semakin tinggi resiko yang
0: juga.
2: Betul. Karena tidak ada yang namanya investasi itu tidak berisiko, tidak ada.
0: Tidak ada ya, semuanya berisiko. Orang jualan makanan juga resiko, nggak laku basi,
2: iya,
0: gitu ya. Jualan baju nggak cocok modelnya, nggak laku kayak gitu.
2: Iya.
0: Jadi semua ada resikonya bang ya.
2: Betul.
0: Nah jadi buat teman-teman yang anggap oh ini untung-untung aja, judi juga nggak ada resikonya, itu resikonya kurang baca, terlalu mudah cepet percaya langsung kaya raya kayak gitu. Terus apalagi nih kalau menurut Bang Anas kesalahan-kesalahan di masyarakat nih yang kayaknya kita harus sama-sama koreksi dan kasih ingat juga kayak gitu.
2: Ya lebih ke itu sih, lagi kita kurangnya mengetahui bagaimana si investasi itu apakah benar dia legal dan logis.
0: Legal dan logis lagi ya.
2: Iya, karena begitu kita tahu investasi itu untung, kadang kita lupa akan memitigasi risiko. Kita tidak pernah melihat ke belakangnya dan tidak mencoba mengecek apakah benar investasi itu ada atau hanya tipu sesaat. Kadang kan nih banyak nih influencer-influencer juga kadang menerima job kan.
0: Betul.
2: Bukannya itu, tapi kebanyakan kan mereka belum, sepertinya belum memahami atau memecek
0: juga.
2: Ya, sehingga banyak Nah, dan saat ini kan kita nih begitu melihat investasi ataupun orang yang kita percaya nih
0: berhasil.
2: Ya, berhasil dan terbujuk lah akhirnya kita mulai mengikuti seperti itu.
0: Tabungan dikeluarin.
2: Iya. Dan emang enggak percaya sekarang dikeluarin. Nih investasi ini seperti sistem ajak-mengajak kalau saya bilang. Kayak sistem piramid kayak gitu. Dulu tuh ada sih istilah
0: MLM.
2: Iya, yeah. Benar.
0: Okay. Bisa aku baca ngerti aku pikiran. Bang Anas, kita hidup sejaman kayak
2: gitu. Sekarang ini betul. Jadi orang tuh ada referral bahasa
0: referral,
2: itu.
0: Ya, ya, bahasa Inggrisnya referral. Pakai kode gitu. Yeah. Jadi aku diajak sama ini nanti bonus kayak gitu.
2: Iya. Iya, itu yang sekarang kita ini hampir sulit kadang membedakannya. Nah, memang jadi mau tidak mau ya kita memang cara kita antisipasinya tadi mitigasi risikonya, kita harus mencek legal dan logisnya dan mencek lagi apakah benar itu, dan salah satunya adalah itu tadi mencek website ataupun bertanya kepada orang yang kita anggap lebih memahami. Tidak bisa kita terjun tanpa seperti orang buta nih, tanpa mengetahui apa itu investasinya, bagaimana itu keuntungannya, apakah ada risikonya, dan pasti dicatat kalau dia mengatakan di awal tidak ada risiko, pasti dah bullshit.
0: Sudah pasti bohong ya, tipu-tipu ya.
2: Iya, pasti dah tipu-tipu.
0: Sudah pasti bohong. Tapi kalau ngomongin tentang investasi juga tadi, karena tadi ada referral code terus juga ada MLM gitu ya, dulu tuh juga sempet ramai banget ada yang namanya skema Ponzi tuh. Nah, ini kalau menurut Bang Ana sama Kalisa sendiri sekarang tuh apakah skema Ponzi itu masih ada, terus juga aset-aset apa ya, mungkin aset-aset yang kita anggap selama ini tuh emang gak sepenuhnya tuh aman ya, jadi semuanya ada resikonya atau gimana tuh?
2: Ya, kalau bicara skema Ponzi sendiri saat ini dia terus berubah. Ya itu yang awalnya tadi referral dan dia akhirnya ditutup lagi, muncullah lagi kawannya. Muncullah lagi, iya betul. Jadi kalau saya baca, saya dulu soalnya sempat juga mendengar sebuah orang nih berjaset.
0: Oke, bagus nih bajunya.
2: Betul. Dan mereka itu emang pintar membrand dirinya.
0: Iya. Brandingnya bagus.
2: Brandingnya bagus nih berjas. Macam waktu berseminar. Dan seminarnya tuh kadang di hotel segala macam. Nah, ini.
0: Acaranya di hotel, pakai jasnya bagus. Jemputannya Fortuner. Gitu.
2: Emang sih dari brandsnya tuh emang. Nah, namun itu tadi kita bisa menceknya tadi tetap di website aplikasinya itu legal atau logis itu tadi. Dia dan itu percaya tidak percaya. Seperti sulit sih kita untuk memusnahkannya. Saya pernah berdiskusi juga dengan OJK, kenapa sih skema Ponzi ini selalu ada dan ada itu tadi. Begitu ditutup satu, tumbuh lagi 1000.
0: Ada lagi.
2: Nah, ya, dia tidak akan pernah habis tadi. Dan begitu juga saya kira mengapa enggak Kominfo mungkin kerjasama,
0: blokir
2: enggak?
0: Gitu.
2: Iya. Sudah berusaha dilakukan blokir, namun itu tadi begitu mudah kan kita buka blok segala macam kan sekarang semua itu sih sebenarnya. Semakin kita semakin memahami mudah teknologi, semakin itu juga kita banyak sih orang yang mulai ya tidak
0: gak
2: teknologi ini
0: lah.
2: Betul.
0: Tapi ini Bang, tadi kan dari tadi udah dibilangin untuk kita selalu cek ke OJK. Nah, buat teman-teman nih kalau misalnya dia mau investasi terus juga atau mau ngecek website-website keuangan, itu gimana sih caranya buat ngecek di OJK-nya? Tata caranya gitu.
2: Iya, kalau untuk tata cara menceknya sendiri di website OJK sendiri itu ada. Jadi ada juga yang namanya Satgas Pasti dari OJK. Pasti. Iya, betul. Di situ ada juga nomor-nomor yang bisa dihubunginya dari pihak OJK, atau kalau emang teman-teman bingung nih di website OJK juga standby dia ada di kantor dan itu bisa. Kami juga emang ada koordinasi juga. Jadi mereka juga siap melayani.
0: Oke, berarti kalau misalnya teman-teman nih ada nih sudah mungkin mau mulai investasi terus ada tahu satu mungkin produk di apa ada satu aplikasi misalnya, itu berarti buka aja ke website.
2: Iya, betul.
0: Terus nanti cari bagian apa
2: ada sih di situ dia daftar investasi,
0: daftar investasi legal.
2: Iya,
0: nanti di situ baru muncul list-list apa aja yang udah masuk di dan diawasi sama OJK gitu.
2: Betul.
0: Ya,
2: betul. Bahkan nomor kontaknya juga ada waktu itu dia di Satgas Pasti, cuma lupa sih saya nomor pastinya, tapi di website lengkap sih.
0: Udah lengkap ya.
2: Iya. Jadi kalau teman-teman juga bingung ke websitenya, usah langsung kalau untuk wilayah Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya langsung datang
0: ke kantor ya.
2: Iya, itu juga bisa
0: main tanya-tanya gitu biar semakin yakin lagi terus juga pasti lagi, karena setahu aku kan namanya investasi kan tadi pasti tuh ada rugi. Nah, tapi kalau nggak salah dengan adanya OJK ini, jadi kalau misalnya kita nih sebagai customer apa sih, sebagai investor tuh, kita misalnya tiba-tiba dirugikan, itu OJK bakal kasih bantuan juga kan?
2: Betul, kalau dibilang bantuan sih lebih sebenarnya lebih mencek sih, mencek
0: keamanan hukum juga.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul. Iya. Ini cuma emang peluang uang kembali kalau sudah terjatuh emang sulit sih namanya.
0: Berarti lebih ke ini kita udah ini ternyata enggak apa ini melanggar aturan gitu ya, atau enggak ini seenggaknya dari situ kita udah sadar dulu ini berarti enggak benar tadi ya satu. Dan kalaupun udah terdaftar OJK terus di kemudian hari ternyata dia one prestasi, nah itu berarti dari OJK bantu untuk ke hukumnya gitu ya berarti ya.
2: Iya. Jadi pengecekan dan itu perusahaannya otomatis kan akan sebenarnya kan ada daftarnya nih kalau dia ilegal segala macam tuh pasti akan dituntut segala macam kan nanti kan semakin
0: akan
2: banyak yang melapor
0: alurnya
2: gitu
0: ya.
2: Jadi cuma yang di hukum kita yang emang belum bisa menjamin sih uang itu kembali itu sih sebenarnya
0: belum ini ya belum apa mungkin perampasan aset gitu ya
2: betul
0: terus
2: makanya
0: dibagikan ke korban kayak gitu.
2: Iya, bagaimana kita mitigasi risikonya itu tadi legal dan logis tuh emang number logis. One sih
0: number one keren banget. Dan ini mungkin buat teman-teman yang nonton di TikTok kan karena ada visualnya ini di belakang ada banner nih dari Kalisa dan juga Kak Anas nih yakni literasi dan edukasi keuangan kan. Kalau ini kan kita via online gitu, via online dan juga siaran udara nih ya di radio. Nah kalau misalnya Bang Anas sama Kalisa sendiri selain di sini, apakah ada program ke sekolah-sekolah juga atau mungkin ke komunitas-komunitas juga atau mungkin biasanya hari Minggu di CFD kayak gitu?
1: Baik, kalau untuk program kita sejauh ini karena sebenarnya kan kita sendiri-sendiri ya sebenarnya, tapi lebih baik kita berkolaborasi. Jadi kita udah ke komunitas pensil kita ya, terima kasih juga teman-teman pensil kita yang udah nerima
0: Ricky,
1: di CFD itu. Itu pertama kali kita yang benar-benar ketemu sama masyarakat ya. Yang kedua kita coba bikin lapak sendiri itu di RTH di ruang terbuka hijau. Di situ. Jadi itu pertama kalinya kita itu cuman menyesuaikan lagi karena kita berdua sama-sama kerja dan ada aktivitas kesibukan ya biasanya sih di hari libur, gitu kalau tanggal merah gitu karena yang biasanya rame kan di hari-hari yang seperti itu gitu.
0: Tanggal merah
1: terus dalam proses juga kita sedang bikin e-book ya tentang literasi keuangan yang mungkin lebih ke untuk anak kecil sih kalau aku karena aku kan segmen prioritas untuk anak-anak dan juga perempuan ibu rumah tangga. Kalau Anas kan dia beda lagi segmennya gitu.
0: Beda bidang lagi ya, beda fokus lagi Bang ya.
1: Iya, jadi kita tapi kita sama-sama sambil kolaborasi. Itu apa ada lagi kita? Sejauh ini itu aja sih.
2: Iya. Mungkin selain itu juga kami ada buat konten nih.
1: Iya,
0: ada konten juga.
2: Instagram, betul. Karena kita ya tidak mengungkiri kita hampir setengah hari dalam hidup kita ini pasti yang memegang namanya gadget gitu. Gawai ini betul, tidak pernah lepas pasti dari tangan kadang. Ada aja scroll-scroll.
0: Pasti cek HP terus gitu ya.
1: Tapi sebenarnya kita berdua ini kan introvert ya. Jadi membuat konten
0: ini bohong guys. Kalau introvert tuh kayaknya enggak percaya sih aku guys.
1: Tapi membuat konten itu agak susah gitu.
0: Susah, ya?
1: Apalagi yang ngikut-ngikutin tren gitu. Dari kita berdua agak kaku.
0: Gimana nih? Kamu aja yang maju. Kamu aja aku videoin. Kebayang sih, aku kebayang sih. Ngomongin tentang apa ya aset investasi tadi juga, terus juga bentuk seperti tadi udah banyak banget gitu ya dilakuin karena sama Kalisa juga gitu ya. Entah offline juga online. Aku tadi tuh mau nanya sih mungkin dari Kota Cantik Palangkaraya sendiri juga mungkin kita tuh sadar lah kalau misalnya nggak banyak orang yang tahu sama ini dan kayak ngomongin tentang literasi keuangan dan edukasi ini tuh boleh dibilang belum semuanya gitu ngerti mulai dari mungkin tadi financial freedom terus juga dana darurat itu mungkin kayak sesuatu yang selama ini mungkin orang ngelakuin tapi nggak tahu namanya kayak gitu mungkin ngelakuin dan tapi nggak ada patokan nggak ada ilmunya kayak gitu. Dari Kak Aras dan juga Kak Lisa ini kan sama-sama berdua-duanya berkecimpung di dunia keuangan nih perbankan kan, pernah nggak sih ketemu kasus mungkin yang real di masyarakat sering terjadi gitu tentang keluhan kalau tadi Kak Lisa kan ada ibu-ibu dia kena tipu nih. Nah kalau Bang Anas ada nggak mungkin ketemu nasabahnya atau mungkin orang yang ini kita tuh nggak sadar kalau selama ini tuh bahaya kayak gitu.
2: Oh iya, kalau ini kebetulan saya waktu di daerah nih, jadi waktu di kebetulan saya waktu penempatan di daerah Kapuas Hulu, tepatnya di daerah Desa Sehanyo kalau teman-teman tahu itu ya Okay. Namanya Kapuas Hulu, namun dia lewatnya lewat Kurun nih.
0: Ini Kapuas.
2: Iya, lewat Kurun. Daerahnya sendiri tuh dia mengikuti aliran sungai. Okay. Nah, tepatnya di desa itu ada waktu itu nih yang nama tren lupa sih nama aplikasinya, namun dengan dia mengikuti aplikasi itu dia akan dapat uang bulanan nih. Nah, jadi awalnya itu hanya segelintir orang, segelintir dan waktu itu saya diceritakan oleh security kami, kebetulan dia kan orang asli di situ. Jadi ini ada adalah contohnya. Nah, dia jadi sistemnya investasi hampir sama seperti Ponzi sih kalau saya baca. Juga. Iya. Jadi dia memberikan modal dulu, misalnya 10 juta dia nanam investasi itu yang katanya. Dan tiap bulannya tuh dapat. Emang itu
0: ditransfer.
2: Iya, dan transfernya dipercaya namun
0: percaya nih kira.
2: Iya.
0: Enggak ditipu karena ditransfer.
2: Iya, iya betul. Namun itu hanya bertahan 1 tahun pertama.
0: Wah, lama juga dia bohong-bohong iya, gitu ya.
1: Iya.
2: Karena itu tadi semakin banyak orang yang ikut. Nah, apalagi yang tadi pedesaan tadi kan kita masih sangat awam nih, apalagi apalagi masyarakat di sana kan ya lumayan cukup berada lah, karena di sana kan kuat nih yang namanya nambang emas. Kalau okay, di daerah sana emang rata-rata tambang sawit
0: emas ya.
2: Iya, dan masyarakat desa kan oleh ada tadi ada beberapa bukti warga ya, bukti yang tadi itu bahkan dia rela sampai setahun waktu itu. Makanya begitu banyak security kami juga waktu itu sempat kena.
0: Cuma dia kena juga.
2: Iya, kena sedikit sih oleh kami sebenarnya. Sudah bang, ini kena mungkin. Cuma dia itu tadi ada karena ini, ada bukti itu tadi.
0: Kawan pun sudah dibahari tiap iya, transferi terus gitu lah.
2: Iya.
0: Jadi percaya, wah ini karena kan gini ya, mungkin kita sebagai orang Indonesia tuh paling percaya kalau udah kata teman sendiri.
2: Iya, yes, betul.
0: Kalau ibarat kata promosi, kalau udah dari mulut ke mulut tuh lebih efektif kan.
2: Betul.
0: Kalau mungkin di sosial media kita masih ini paling diedit gitu, ini mah gak bener kayak gitu. Tapi kalau udah misalnya Bang Anas bilang, hal nanti download aplikasi inilah karena kamu tiap tahun, percaya aku Bang. Percaya tuh, gak ngecek-ngecek lagi. Karena kita taunya, oh ini terpercaya nih sumbernya kayak gitu.
2: Betul.
0: Ternyata ini jadi salah satu celah juga ya Bang ya.
2: Iya. Apalagi kan yang bilang waktu itu security, kami jadinya dikira, oh makanya waktu
0: apalagi
2: itu
0: dia kerja di bank kan. Iya. Sudah security bank, dia dapat penghasilan tambahan terus gitu ya, investasi tiap bulannya ditransfer dan nggak ada ketipu. Pokoknya kalaupun dia ketipu dia ada backingan gitu ya. Jadi masyarakat setempat pun jadi tambah
1: percaya
0: lagi gitu ya.
2: Benar.
0: Itu berapa totalnya bang kalau di banyak ya?
2: Ratusan sih saya.
0: Ratusan ya.
2: Iya.
1: Di tahun yang sama juga ya, pas aku masih tugas di Buntokan, sama kasusnya. Malah lebih ngerinya lagi di Buntok itu, dia ada kantornya. Iya, jadi kan di
0: real nih.
1: Iya. Jadi pasar di Buntok itu namanya kan Plaza ya.
0: Plaza, oke. Okay.
1: Tapi dia memang kayak pasar.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Plaza gitu.
0: Plaza Senayan bukan. Pay, bukan gitu ya.
1: Bukan gitu, dia
2: ini
1: kayak pasar
2: Buntok
1: kekayaan
2: nih,
1: ya.
0: Pasar Buntok ya. Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi bener-bener yang orang yang ngajakin investasi yang seperti kayak diceritain Anas tadi punya ruko di situ gitu.
0: Niat sih.
1: Dan
0: ini bermodal sih. Percaya sih juga sih.
1: Iya. Jadi akhirnya banyaklah hampir kan satu desa ya. Kebetulan aku tuh tinggalnya di desa Danau Ganting. Kan orang tua aku di situ. Jadi bapak aku itu hampir ikut. Ini aku daftarin kalian katanya tiga nama katanya biar kita sama-sama dapat. Jadi aku jelaskan lagi karena itu tuh penipuan, tapi itu si itu dapat katanya.
0: Udah dibayarin gitu.
1: Iya, sampai kepala desanya juga dapat katanya kan. Orang-orang yang berpengaruh tadi sama kayak yang di saya hanyu kan satpamnya. Iya, ini kan kalau di Danau Ganting itu sampai kepala desanya dan perangkat-perangkat lainnya. Jadi mungkin ya penipunya itu dia ngasih ini. Jadi tapi semisalnya dia berhasil ngajak, dia juga dapat bonus.
0: Oke, gitu. Yang ngajak tadi dapat bonus.
1: Iya. Jadi pas sudah banyak nih yang invest langsung dengan dana yang besar karena udah yakin ini untung, si yang penipu yang di luar itu kabur. Akhirnya kemarin sempat yang dikejar itu yang di ruko itu.
0: Yang dicari-cari yang punya
1: iya,
0: ruko.
1: Padahal dia juga nemunya dari online gitu.
0: Online juga orang tiba-tiba nyewa
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi download aplikasi, terus dikasih tugas, terus kayak nge-follow, nge-like sama komen gitu.
0: Aku
1: tugasnya
0: aku
1: kayak gitu.
0: Tahu pernah.
1: Iya.
0: Aku pernah tuh nyoba tapi aku tahu tuh kan penipuan. Jadi aku nipu gitu balik orang ya.
1: Tapi pasti dapat dulu kan
0: dibayar
1: ya.
0: Dibayar dulu terus habis itu aku blok orang ya.
1: Kita harus top up dulu nanti kan
0: iya,
1: kalau mau.
0: Iya, lanjutnya harus top up dulu. Kalau mau tugas tambahan kah kakak harus bayar dulu nih 500 nanti dapatnya 1 jutaan. Nah, aku tuh ngelakuin sampai tugas pertama karena cuman suruh follow doang sama like kan. Terus aku sudah tahu nih penipuan. Jadi aku udah ikutin tuh. Terus waktu dia transfer ke dompet digital, aku blok dia. Jadi aku makasih, terima kasih. Aku enggak rugi, aku makasih lumayan. Aku beliin seblak, aku beliin seblak kemarin. Aku beliin seblak kayak gitu. Tapi ini karena tadi udah ada real contohnya dan juga bahkan sampai berani banget gitu ya bikin bikin toko fisik lah ibaratnya.
1: Iya,
0: tapi kalau mungkin kesimpulannya yang sama-sama kita ambil, keduanya ini kita enggak ada cek ke OJK gitu ya. Kayak satu-satunya nih kalaupun ada sudah toko fisik, enggak ada toko fisik, sudah sapam juga backingannya tapi enggak ngecek. Ini satu kelalaiannya berarti ya. Satu apa ya? Satu hal yang harus jadi pola yang buat teman-teman dengerin juga harus lakuin. Betul. Gitu ya.
1: Dan itu tadilah tugas kita sebagai yang tahu dan mengerti itu untuk mengingatkan dan menghentikan mereka lah untuk mereka, ikut-ikut betul. Investasi seperti itu.
0: Kalau tadi Bang Anas tidak sempat menghentikan sapamnya kan? Kalau Halisa sempat menghentikan orang tuanya kan?
1: Iya, jangan.
0: Okay. Nah mungkin ini pesan-pesannya dari Bang Anas sama Kalisa juga ke teman-teman, ke masyarakat. Pesan-pesannya terkait investasi terus juga literasi keuangan ke depannya gimana? Silakan dari Kak Anas dulu nih.
2: Ya, tetap investasi itu pasti ada yang namanya rugi. Jadi tetap number one kita legal dan logis.
0: Legal
2: itu
0: dan
2: tetap.
0: Logis. Oke. Okay. Kalau dari Kalisa?
1: Mungkin aku agak panjang ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Lebih mengingatkan lagi kepada masyarakat, teman-teman dan sahabat, saudara untuk terus berhati-hati dalam bertransaksi keuangan. Terus juga untuk menjaga kerahasiaan data pribadi ya, seperti username, password dan lain sebagainya. Karena penipuan itu juga bukan hanya di investasi aja ya, tapi juga ada di link-link yang kita ketik seperti tautan itu. Jadi kita memang harus bisa menjaga data kita supaya kita menghindari ya. Apalagi karena sekarang teknologi itu semakin berkembang dan semakin menggila lah bahasanya ya.
0: Gila, ada AI
1: jadi
0: juga.
1: Jadi udah banyak sekali celah-celah orang untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kita, mungkin itu aja.
0: Nah itu tadi pesan-pesannya. Dan buat teman-teman semua yang udah ikutin kita dari tadi nih, tentang literasi keuangan, tentang investasi juga udah dikasih tahu sama Kalisa dan juga Bang Anas ya. Bahkan yang ada toko fisiknya pun tidak menjamin dia beneran ada kayak gitu. Jadi harus benar-benar cermat ya, terus juga teliti dan juga cek nih ya, jangan sampai terkecoh gitu ya, apakah ini beneran legal atau malah jatuhnya ilegal kayak gitu. Jadi pastikan lagi, cek di OJK. Kemudian juga jangan mau tuh teriming-iming sama yang namanya keuntungan instan. Dan buat kalian yang mau cepat kaya, kerja caranya ya. Itu the real caranya ya. Work hard and spend hard katanya sih. Jadi itu dia tadi obrolan kita malam hari ini. Buat teman-teman semuanya, thank you banget yang udah gabung sama aku. Dan buat teman-teman yang lagi malam mingguan nih ya, lagi pada jalan-jalan di kota cantik Palangkaraya, apalagi malam hari ini penutupan Kalteng Expo juga. Mungkin habis ini pada mau nonton Tip X di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan. Habis ini Juhal bakal temenin kamu di program berikutnya. Kita akan ada program cerita cinta dan juga request lagu buat kalian yang mungkin malam hari ini gak bisa keluar, gak bisa malam mingguan, mau curhatin cerita cintanya dan juga mau request lagu, boleh banget sama aku ya. Dan aku mau pamit dulu, makasih Bang Anas, Kalisa juga udah temenin aku malam hari ini, udah kasih tahu juga ke teman Pro 2 gimana investasi yang baik, terus juga gimana supaya tetap aman dan meminimalisir resiko. Kita mau tutup dulu malam hari ini, kita mau foto-foto dulu buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini. Kita pamitan dulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

9,4 dari Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Prodo, nemenin kamu yang lagi malam mingguan di malam hari ini, lagi antri di sekitaran bundaran ya, lagi mau nonton penutupan dari Kalteng Expo. Gak kerasa nih udah seminggu ya, berlangsung, berjalan sampai besok ya, hampir seminggu lah, 6 hari. Dan aku salah satu orang yang kayaknya sedih gitu ya, karena gak bisa ikut ngelihat keseruan dari Kalteng Expo tahun ini. Bukan dengan sengaja ya, teman Prodo, tapi karena bayangin setiap kali aku pengen kesana tuh aku harus siaran. Kemarin waktu karnaval aku gak bisa masuk karena harus siaran. Malam hari ini penutupan aku juga siaran. Ya Allah, aku tapi penasaran. Tapi buat kalian yang lagi di jalan dan juga mau nikmatin malam hari ini penutupan Kalteng Expo dengan adanya artis ibu kota, ada Tip X ya. Kalau kata aku sih tetap hati-hati ya. Parkir mobil bisa kalian cek ya untuk skemanya. Jangan sampai nih kalian sampai sana bingung nanti harus kemana dan akhirnya terjebak di kemacetan. Dan buat kalian semua jangan buru-buru karena semuanya juga menuju arah yang sama. Jadi pelan-pelan aja, hati-hati aja. Juhal mau temenin kalian, teman Pro 2, buat nemenin malam minggu kalian. Dan ini ya, kalau kalian tahu ya, kalau aku tuh kan tipe anak yang cukup introvert gitu ya. Aduh, aku mengakui kayak introvert gitu ya.

Terus harus ke tempat ramai tuh, aku kayaknya tuh biasanya tuh lumayan capek, jujur lumayan capek. Nah buat kalian yang lagi bermalam mingguan dan emang suka banget sama yang rame-rame kayak gini, kalau kata aku sih malam-malam mingguan bisa di mana aja gitu ya. Salah satunya ke Bundaran. Dan buat kalian semua teman Pro 2, jangan malu-malu deh kalau misalnya mau ketemu orang baru atau kenalan sama orang baru, karena belum tentu ya itu semenakutkan yang ada di kepala kalian ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang mau kesana, tetap hati-hati dan juga kalau kata aku tetap utamakan kebersihan dan juga kenyamanan buat sesama pengguna jalan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal di sini teman Pro 2 nemenin kalian yang lagi malam mingguan dan lagi berpergian mungkin ya ke arah bundaran. Nah kalau kata aku buat teman Pro 2 nih yang lagi mau menikmatin malam penutupan dari Kaltek Expo di malam hari ini tetap harus ini ya hati-hati dan tahu jalur untuk pengalihan jalur di malam hari ini. Buat teman-teman nih yang gak tahu jalannya nanti boleh langsung dicek aja gitu ya di akun Dinas Perhubungan untuk lebih lengkapnya, untuk tahu skema mana jalan aja yang ditutup, mana jalan yang dibuka, dan mana jalan yang digunakan untuk teman-teman untuk merapat ke area bundaran. Dan buat teman-teman semua yang lagi malam mingguan, entah lagi malam mingguan di bundaran, lagi malam mingguan di kafe, di mall, dimanapun ya, tetap harus hati-hati. Dan juga buat teman-teman semua, happy malam minggu ya, selamat hari selamat malam mingguan, selamat jalan-jalan. Dan aku di sini bakal temenin kamu dengan sajian musik dan juga informasi buat kamu. Abis ini di pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, Zuhal akan temenin kamu dengan informasi-informasi di sleep call ya. Dan kita mau ngomongin banyak hal yang kayaknya bikin kamu overthinking malam hari ini ya. Apalagi ngomongin tentang FOMO, quarter life crisis, sampai juga masa depan yang kita gak tahu kemana arah.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Pukul 2:58 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Wah, ini kayaknya udah hampir di puncak dari penutupan Kalteng Expo nih ya, atau bahkan udah selesai, aku bisa lihat. Tapi ya, kayaknya sih seru banget, aku tadi sempat nonton di Instagram juga. Dan buat teman-teman yang baru aja balik nih ya, ataupun juga arah balik, udah pamit duluan dari penutupan Kalteng Expo malam hari ini. Hati-hati nih ya, ini malam minggu kayaknya banyak banget agendanya. Mulai dari agenda nongkrong cari makan sampai agenda nonton penutupan Kalteng Expo yang super dar-daro dengan artisnya yang juga hadir di ibu kota cantik Kota Palangkaraya. Dan buat teman-teman semua, abis ini Juhal akan temenin kamu dengan Jazz Music sampai nanti pukul 2:59. Dan Juhal pamit dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih buat teman-teman berdua yang udah ikut barengan sama Juhal request lagu, terus juga tadi kita ada interaksi bareng sama teman-teman yang udah ngebagiin literasi keuangannya, ada Kalisa dan juga Kak Anas. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lagi pada malam mingguan, wah enak banget ya bisa pada mingguan, malam mingguan udahlah, malam mingguan siaran, malam mingguan LDR, aduh sakit banget dah. Buat teman-teman Pro 2, jangan lupa juga ya besok hari Minggu Juhal masih akan temenin kamu di jam 10 pagi sampai jam 3. Dan besok juga Juhal bawa bintang tamu yang menarik banget untuk kita ajak diskusi dan ngobrol. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kamu. Kita puterin abis ini ada lagu darinya Lucas Graham dengan Love Someone.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Pendengar Pro 20 Langkah Rakyat, telah tiba saatnya bagi kami pamit dari ruang dengar Anda setelah mengantarkan siaran hari ini edisi 23 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu pamit undur diri. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangka Raya.

Salam bagi teman Produa, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pada teman Pro 2, selamat pagi buat kalian semua nih yang habis nonton Tip X tadi malam ya. Semoga harinya hari ini aman-aman aja ya, tidak kecapean atau gimana ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa kalian ditemanin barengan sama Sabrina ya di minggu pagi ini, yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10. Dan seperti biasa juga nih untuk selama 1 jam ke depan ya, untuk 1 jam ke depan itu Sabrina bakal nemenin kalian dengan jazz music nih, dan ditemanin dengan lagu nasional pop Indonesia ya, yaitu ada Caseiro dengan Pemuda nih. Tapi setelah ini teman Pro 2, kita bakalan ada monolog dari agama Kristen nih, dan kemudian dilanjutkan dengan jazz music sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 kita bakalan ada info cuaca teman, info Pro 2 maksudnya ya teman Pro 2, dan dilanjutkan dengan informasi dan musik sampai pukul 8.30, karena di 8.30 ya kita bakalan ada info cuaca nih barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu teman Pro 2 di pukul 9 ya sampai 9.30 nih bakalan ada variety show nih bersama Kaspi. So teman Pro 2 boleh stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mujizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

0: retina mata bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas

melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Saatnya 22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari, Sabtu 23 Mei 2026. Grup K-pop Stray Kids dipastikan tetap tampil pada festival Governors Ball tanpa kehadiran anggota Seungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensi JYP Entertainment menyampaikan Seungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosa mengalami stress fracture pada bagian tersebut. JYP Entertainment sebelumnya mengumumkan Seungmin mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak Maret lalu. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture dan membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Informasi terakhir, yang dimana Persib Bandung memastikan gelar juara BRI Super League 2025-26 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Maung Bandung mengangkat trofi juara musim ini. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026 menjadi momen bersejarah bagi Persib. Klub asal Bandung itu resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun setelah sebelumnya juga menjadi juara pada musim 2023-24 dan 2024-25. Sekian Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Sabrina Dispada. Selamat pagi teman Pro 2.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.